0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar.

0: 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskeun ke Alfamidi sekarang.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hey, lagi di jalan. Jangan sampai playlist kamu zong. Dengerin ini aja.

0: sekarang di 96 FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.
1: Isuara.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburan ya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
1: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
4: Ya, sahabat suara, kalau ngomongin soal cara orang ngerayain ulang tahun pasangannya itu beda-beda gak
1: sih?
4: Ada yang jauh-jauh hari udah bikin rencana, terus juga reservasi di restoran.
1: Staycation.
4: Bener. Nyiapin hadiah. Pokoknya persiapannya tuh banyak banget.
1: Tapi ada juga nih kalau misalnya pasangan itu ulang tahun, kita ngerayainnya santai-santai aja. Kayak misalnya bangun jam 12 malam, terus tepat-tepat gitu jam 12 ke happy birthday gitu aja.
4: Tapi
1: gitu.
4: Itu effort sih.
1: Betul.
4: Karena nunggu begadang.
1: Terus cium-cium pipi.
4: Iya, pasangannya suami istri.
1: Betul,
4: ya.
1: Harus suami istri. Benar. Juga dong.
4: Karena gitu. Tiap orang punya love language dan juga ekspektasi yang beda-beda.
1: Benar. Tapi menurut Wana, ulang tahun pasangan tuh wajib dirayakan apa enggak?
4: Kalau menurut saya sih bukan wajib dirayakan ya, tapi sayang aja kalau dilewatkan gitu.
1: Oh, is, mantep.
4: Kan ulang tahun itu momen setahun sekali ya.
1: Benar.
4: Jadi menurut saya itu momen yang bagus buat menunjukkan perhatian kita ke pasangan.
1: Wow.
4: Jadi enggak salah kalau ada orang yang prepare se-effort itu.
1: Oh, oke.
4: Okay. Kalau gimana?
1: Betul juga. Saya kalau Wana pernah ini enggak pernah ngasih, kalau saya ngasih hadiah yang semua yang istri saya suka, dari cemilan, dari baju, dari sepatu.
4: Benar-benar
1: gitu.
4: Kalau saya ke pasangan sih lebih beliin velg mobil.
1: Velg mobil, wow. Mahal banget ya. Oh my God.
4: Belum sampai itu sih, wish ya.
1: Oh, wishnya, oke. Tapi maunya kayak gitu?
4: Oh, iya, maunya kayak gitu.
1: Wow. Tapi kalau menurut sahabat suara, menurut kamu ulang tahun pasangan itu wajib dirayakan atau enggak sih?
4: Nah, kasih tahu kita di WhatsApp 081-808-960-960 atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @iswara.mkl.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat suara, ada kabar gembira yang gak boleh banget kamu lewatin. Buat kamu yang punya kendaraan bermotor, karena sekarang waktu yang paling tepat buat rapihin surat-suratnya.
0: Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026. Yes, gak main-main, keuntungannya banyak banget. Mulai apa diskon tuh? 50% pajak kendaraan bermotor untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah. Mm-hmm. Bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu. Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
1: Wow, dan kerennya lagi, buat kamu yang taat bayar pajak sebelum jatuh tempo, Jasara Harja Sulawesi Selatan memberikan kesempatan bagi warga Sulsel untuk berpeluang dapat emas. Ingat ya, promo ini terbatas dan hanya berlaku 1 bulan sampai tanggal 30 Juni 2026. Selain berkesempatan buat dapat emas, kamu juga bisa otomatis dapat kupon undian buat menangin hadiah-hadiah yang gokil.
0: Apa sih?
1: Seperti paket umroh buat orang tua, terus juga ada sepeda motor baru biar kamu makin kece, terus juga sepeda, TV, kulkas, sampai mesin cuci.
0: Jadi buat kamu yang punya tunggakan, bayar 1 tahun tunggakan langsung dapat ekstra 1 kupon. Makin banyak dibayar, peluang menang makin besar. Bayarnya juga gak pakai ribet. Bisa datang langsung ke Samsat atau lewat aplikasi e-Samsat Signal atau Bapenda Sulsel Mobile.
1: Yes, jadi buruan lunasi pajak kendaraanmu sekarang dan dapatkan pulang hadiah impianmu. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ya, sahabat suara, kita mau sapa-sapa dulu. Ada Susan yang lagi di jalan bareng ibu kepala sekolah dari SMP Pundarika.
0: Hey, ibu kepala sekolah di jalan, mau kemana sih?
1: Katanya mau menuju ke Hotel Miko, dia mau ini, graduation.
0: Oh, graduation. Jadi buat yang graduation, selamat ya, gitu.
1: Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, kalau cara orang-orang ngerayain ulang tahun pasangannya tuh beda-beda.
0: Bener.
1: Ada yang mesti dirayainnya mewah banget, ada yang sederhana aja udah cukup.
0: Bener.
1: Dan udah ada yang gabung cerita, salah satunya ada Ainun.
0: Halo Ainun, kemarin juga WhatsApp juga dia nih.
1: Ya, kata Ainun, menurut saya sih wajib ya, gak harus fancy, yang penting ada effort biar pasangan tuh merasa dihargai.
0: Wah, betul sekali. Setuju, effortnya sih benar.
1: Karena kadang yang diingat tuh bukan nominal hadiahnya ya kan,
0: tapi
1: niatnya.
0: Wow, saya sih gak peduli niatnya ya.
1: Kenapa?
0: Yang penting hadiahnya.
1: Kebalik ya.
0: Kalau Naldi di Instagram, kalau saya wajib dirayakan sekecil apapun itu ya, minimal betul. Jadi orang yang pertama ngucapin dan reservasi buat dinner bareng.
1: Benar. Oh. Sekecil apapun itu, enggak harus mewah, sahabat suara, yang penting ada effortnya lah.
0: Ya, Wana kan? Pernah dikasih hadiah apa sama pacar dulu atau sama suami yang kayak ih apa sih?
1: Loh, kok ada yang apa sih?
0: Masa enggak pernah dapat kado yang apa sih?
1: Yang gak apa penting. Sih itu maksudnya apa? Oh.
0: Yang enggak tahu, maksudnya kayak aduh, kenapa sih hadiahnya ini gitu.
1: Oh.
0: Pernah enggak?
1: Pernah sih.
0: Hadiahnya apa? Dan sama siapa?
1: Sama
0: suami.
1: Bukan.
0: Oh my god, masih ingat kan mantan.
1: Dan enggak waktu kalau nah, Anda yang ngulik ya. Dikasihnya surat sih.
0: Surat.
1: Surat aja.
0: Surat apa?
1: Surat cintaku yang pertama.

0: 99 FM Isuara Makassar, lagu enak seharian. Isuara.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
2: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Adrian Halif featuring Cantika Abigail, Take Care.
1: Ya sahabat suara, kalau ngomongin soal hadiah ulang tahun ya, biasanya kan orang ngasih kue,
0: betul,
1: jam tangan,
0: baju,
1: itu paling sering tuh bener. Terus juga perfume,
0: betul,
1: atau minimal transferan lah ya. Itu kayaknya perempuan nggak ada yang nggak suka.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang satu ini level hadiahnya beda banget.
0: Kenapa beda?
1: Karena hadiahnya bukan barang,
0: terus?
1: Tapi tanah.
0: Wow. Jadi di tahun 2017 saya kan boy band banget kan orangnya kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pas Sehun EXO ulang tahun, dia mendapat hadiah yang nggak biasa dari fansnya di Cina.
1: Yes.
0: Bukan barang mewah atau aksesoris mahal, melainkan sebidang tanah di Pulau Skye, Skotlandia.
1: Wow, karena hadiah pulau ini, Sehun bahkan sempat dijuluki sebagai Lord Sehun. Jadi sesuai tradisi yang berlaku pada program kepemilikan lahan tersebut. Wow, bayangin ya,
0: yes,
1: kalau lagi ngobrol-ngobrol sama teman, kamu dapat apa ulang tahun kemarin? Saya dapatnya hadiah nih, hadiah tanah nih di Skotlandia gitu.
0: Jadi gak heran kalau hadiah ini langsung jadi viral dan ngeliatin betapa kreatifnya para fans merayakan ulang tahun idolanya.
1: Karena ternyata level cinta fans itu ada loh, sampai ngasih sertifikat tanah.
0: Oh my god.

nemenin kamu ngopi nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Sudah.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya

0: suora hits. Throwback your favorite hits. Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Dengerin suara hits setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks. 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yes, waktunya suara hits. Sahabat suara, kita bakal puterin lagu-lagu yang hits dari tahun 2000 sampai tahun 2017.
0: Nah, kira-kira lagu apa sih yang bakalan kita kasih? Ini dia lagu pertama.

0: ada Justin Bieber featuring Rascal Flatts.
1: Ini lagu yang umurnya udah 16 tahun Sahabat Suara, tapi tetap hits dan kayaknya masih banyak yang relate deh sampai
0: sekarang. Nah, kalau yang kedua ini lagunya yang such

0: answer. Are we apa?
1: Are we human?
0: Asik. Are we apa?
1: Are we dancer?
2: Yes, The Killers dengan Human.
0: Nah, kalau misalnya sahabat suara mau request lagu dari tahun 2000 sampai 2017, boleh langsung WhatsApp kita di sini di 081-808-960-960.
2: Atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @iswara.mk.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Tak perlu kau cari-cari lagi.
3: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Walaupun hidup kamu kadang kidding, tapi musik kita bikin kamu keep smiling.
1: Dari pagi sampai malam, kita terus mainkan lagu enak buat kamu.
2: Di suara.
0: Cuma di Suara Makassar, suara warga Indonesia yang always grooving.

0: 96FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Justin Bieber featuring Rascal Flatts, That Should Be Me.
1: Yes, ini lagu galau dari Justin Bieber yang rilisnya tahun 2010 untuk versi awalnya, sahabat suara, yang ada di album My World 2.0.
0: Suaranya belum berubah ya Justin Bieber.
1: Iya benar, karena masih tahun awal-awal.
0: Masih kecewek ya suaranya. Terus di tahun 2011 Justin Bieber merilis versi remix resmi dengan kolaborasi bareng grup musik country Amerika, Rascal Flatts gitu.
1: Ya, sekarang kolaborasi dengan Rascal Flatts, Justin Bieber berhasil meraih kolaboratif video of the year.
0: Yes.
1: Di ajang penghargaan Music Country CMT Music Awards tahun 2011.
0: Keren.
1: Tapi memang era awal-awalnya Justin Bieber tuh ini lagunya bagus-bagus.
0: Oh, betul. Paling favorit lagunya apa nih kalau Wana?
1: Kalau saya sih awal debutnya banget sih.
0: Apa tuh?
1: Baby, baby.
0: Betul.
1: Itu paling banyak ini kayaknya. Karena awal tahu Justin Bieber dari lagu itu kan.
0: Oh, betul.
1: Gitu. Tapi kita mau sapa-sapa juga sahabat suara. Ada Caca yang lagi streaming dari Jakarta, sekarang lagi di LRT.
0: Wow.
1: Menuju kantor daerah Simatupang.
0: Waduh, macet banget pas itu. Mau request
1: apakah
0: lagunya?
1: Apakah dari Simatupang mau California?
0: Wow, bukan. Dia mau request lagunya Charlie XCX Boom Clap. Kita puterin ya.
1: Okay.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Biarkan ku berlari.
6: Suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Walaupun hidup kamu kadang kidding, tapi musik kita bikin kamu keep smiling.
1: Dari pagi sampai malam, kita terus mainkan lagu enak buat kamu.
2: Di suara.
0: Cuma di Iswara Makassar, suara warga Indonesia yang always grooving.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: 99 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. The Killers, Human.
1: Yes, lagu Human dari The Killers ini bergenre synth pop dan alternative rock yang rilis tahun 2008 dalam album Day and Age.
0: Kalau misalnya saya ditanya mau banget nonton konsernya siapa, saya mau banget nonton konsernya The Killers.
1: Oh,
0: karena waktu saya sempat ngeband dulu, saya bawain lagunya The Killers juga.
1: Wow, jadi band favoritnya Clay.
0: Salah satunya. Jadi ini ada lirik kontroversialnya, Are We Human or Are We Dancer?
1: Yes.
0: Jadi itu terinspirasi dari kutipan milik jurnalis dan penulis Amerika Hunter S. Thompson gitu.
1: Yes, dan foto para personil yang ada di video music dan materi lagu Human itu dibuat sama seniman Paul Norman Sell dengan gaya seni mozaik titik-titik warna atau pointillism. Ini kemudian diadopsi menjadi konsep visual utama untuk cover album Day dan juga Age.
0: Saya sangat nungguin banget karya dari The Killers yang baru ya. Semoga cepat ada.

sering terngiang-ngiang lagu ini? Atau lagu yang satu ini?

0: 99.5 Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Shilan 7 Tunjuk Satu Bintang. Ini adalah original soundtrack dari 30 Hari Mencari Cinta.
1: Eits, kalau Clay 30 Hari Mencari Cinta itu worth it gak?
0: Wah, panjang banget ya.
1: Dan belum tentu ketemu juga.
0: Bener juga. Tapi yang pasti sahabat suara ini senang banget karena besok sudah weekend ya.
1: Gitu. Udah punya planning mau liburan kemana sama pasangan, sama
0: mau staycation?
1: Iya, sama pasangan, yeah. Sama anak.
0: Sama anak. Sama pacar gitu. Boleh enggak?
1: No, ya. Belum boleh.
0: Tapi mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah, kita ketemu lagi hari Senin dari jam 7 sampai jam 10.
1: Mm-hmm, bareng saya Dewi Nirwana
0: dan juga bareng saya Clay. Bye-bye.
1: Bye.
2: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
3: Kita pamit dulu, kamu tetap dengerin dan streaming di 96FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, selamat pagi. Udah jam 10 aja nih, udah waktunya nongkrong bareng Nabil Putri yang bakalan temenin kamu sampai jam 11 nanti.

0: Charge energi kamu sambil dengerin 96 FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Hidup lagi banyak drama, kita punya soundtracknya.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Saat suara, aduh ada yang lelah juga kayak si Bastian Steel ini. Udah capek-capek ya deketin orang terus ternyata ujungnya gak jadi. Ada yang juga lelah karena melihat kalender di bulan ini kayaknya gak ada banget ya tanggal merahnya. Anyway, saat suara pasti ya setiap orang punya caranya sendiri untuk melepas penat atau mengurangi stresnya. Ada yang langsung tidur biar gak kepikiran, biar lebih tenang, atau menghabiskan waktu bersama hewan peliharaan. Aduh kok jadi kepleset nih mulut saya. Karena kalau main sama hewan peliharaan itu bisa buat hati kita tuh lebih adem. Dan hal-hal sederhana ini tuh ternyata sering jadi cara yang paling ampuh buat nge-recharge energi setelah menjalani hari yang melelahkan. Apalagi besok udah weekend aja nih sahabat suara. Kalau kamu lagi stres ngapain sih? Kamu bikin makanan, tidur, atau main sama hewan peliharaan kamu? Yuk ceritain di WhatsApp 081808960960 atau ke Instagram kita @iswara.mks. Sambil tungguin ya.

0: Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Nemenin kamu ngopi, gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Selamat suara, masih di nongkrong bareng Nabil Putri. Dan tadi Nabil udah tanya-tanya nih, hal apa yang bikin kamu relax banget? Udah ada sahabat suara yang join. Di WhatsApp ada Rina yang cerita, kalau sesi tidur pokoknya kalau lagi capek atau lagi banyak pikiran tidur sih jadi solusi yang paling ampuh. Jujur ini bener banget, karena kayak kalau tidur tuh kita langsung pikirannya tuh langsung hilang, langsung ke bawah mimpi aja. Ada juga Rina di Instagram yang cerita main sama kucing di rumah, soalnya kadang kalau lihat tingkahnya aja nih udah ketawa-ketawa sendiri dan lupa sama stres. Tapi jujur sih emang kucing juga bikin kita ketawa-ketawa sendiri, karena kadang ada aja hal-hal yang bikin kita gemes gitu sama dia, apalagi kalau udah dipijitin nih. Nah, kalau sahabat suara, kamu ada yang relate gak sama kayak si Rina atau si Fajar?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sering terngiang-ngiang lagu ini?
3: Sulit dicerna, tanpa disema.
2: Lagu yang satu ini.

kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

Indonesia, Sahabat Suara, ngomongin soal hal yang bikin relax. Ternyata tuh sekarang ada juga loh pengalaman spa yang gak biasa di Hong Kong. Namanya tuh Fuying Spa and Massage, yang menawarkan layanan unik. Seunik-uniknya nih, dia ngetawarin layanan cat message ya Sahabat Suara. Maaf ya, tadi agak gugup sedikit. Nah, jadi selama sesi berlangsung ini, kucing-kucing yang lucu ini bakalan duduk di samping pelanggan, atau dia juga bakalan tidur di atas meja pijat. Jadi bahkan dia tuh kayak bakalan ngikutin irama pijitan dari terapisnya itu, dan nginjak-nginjak kamu di atas selimut. Untuk menikmati experience unik ini, kamu tuh cukup membayar $50 Hong Kong atau sekitar 100 ribuan. Aduh, 100 ribu ya untuk dipijit kucing aja. Gimana kalau misalnya kucing yang di rumah kamu aja nih dimanfaatin, gratis loh. Tapi jujur saya juga agak takut banget ya nanti kucingnya tiba-tiba tantrum dan ngejar kamu nih.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia. Satu suara udah gak kerasa ya, sejam Nabil Putri temenin kamu. Buat kamu yang pengen relax, boleh banget nih besok sambil weekend. Bye-bye, Nabil Mami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pas kacamata. Apa kau lebih suka ku yang tak mau kalah? Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
2: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Danana FM Iswara Makassar, lagu enak seharian. Jangan buru-buru, kan ku pikir dulu, tuk hidupku jadi milikmu.
1: Memutarkan musik pilihanku.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

sering terngiang-ngiang lagu ini? Atau lagu yang satu ini?

FM Iswara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

sekarang di 96 FM Isuara Makassar, lagu enak seharian. Isuara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello. Selamat hari Jumat buat kita semua ya. Seperti biasa hari Jumat kamu pasti ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lama ku rasa perasaan kepadamu, lama ku coba pahami yang ada.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih seputar 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang hari ini aku siapin buat kamu sahabat suara. Itulah, sudahlah habisi saja dari Iwan Abdi. Dan tentunya abis ini masih akan ada banyak lagu yang akan aku puterin buat kamu. Salah satunya lagu Eat Gita, Sediaku Sebelum Hujan. Lagu yang sempat viral di semua media sosial ya, sahabat suara. Karena kalau misalkan denger lagu ini tuh cocok banget didengerin bareng sama pasangan kamu, sama temen kamu, sama bahkan keluarga kamu. Kayak apapun masalah yang sedang dihadapi oleh orang yang kamu sayang, pasti akan ada kamu yang siap support gak sih sahabat suara. Akan ada juga lagu dari Ghea Indrawari dengan Seribu Kali. Lagu yang kalau didengerin tuh bikin mood kita naik, bikin kita bawaannya semangat gitu sahabat suara. Karena spesial buat kamu di hari Jumat ini, aku mau bangkitin semangat kamu biar besok kita weekend tetap happy. Karena biasanya hari Jumat tuh hari yang paling berat gak sih? Karena badan dan pikiran pasti udah kebayang-bayang weekend. Setuju gak?

Jawa, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sahabat Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Itu dia Hit Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu yang ngingetin kita betapa tulusnya seseorang yang berani hadir sepenuhnya buat orang yang dia cinta tanpa syarat, sahabat suara. Walaupun kayaknya ada resiko ya, risiko buat terluka di akhir gitu. Tapi ya kalau misalkan udah tulus sama orang pasti kayak gitu gak sih? Tapi abis ini kita akan

misalkan mencintai seseorang itu boleh, tapi bukan berarti kita harus ngorbanin diri sendiri ya terus-terusan. Karena di lagu ini tuh ngingetin kalau misalkan hubungan yang sehat itu bukan soal ngelebur jadi satu, tapi gimana caranya tumbuh bareng pasangan tanpa harus kehilangan diri sendiri. Dua sisi yang saling melengkapin ya, saling melengkapi itu sahabat suara, setuju gak sih? Dan itu dia lagu yang nanti akan aku puterin buat kamu, lagu dari Ruang Senja. Tapi sebelum ini aku mau muterin kamu lagu yang ngajarin kita soal cinta yang dalam juga, penuh ketulusan juga, alias Gia Indrawari dengan Seribu Kali Lagi.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja, kalau misalkan kamu mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Plus, ketika kamu request lagu, kasih tahu nama kamu siapa, kamu di sahabat suara daerah mana, sekalian kamu kalau mau titip salam, mau cerita-cerita juga boleh banget. Aku tunggu ya, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
3: Gak cuma itu,
2: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
3: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
2: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sahabat suara. Kan udah gajian nih ya. Yuk kosongin jadwal kamu weekend ini. Langsung aja datang ke Cilek Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026 karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Jumat hari ini 5 Juni, Kino Segina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga ada di jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love, jadi langsung aja yuk datang kita makan burger bareng, bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Mm-mm. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Mm-mm. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama. Suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

di Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, ada gak sih dari kamu yang kerjaannya tuh berantem sama kakak atau adik kamu ya? Cuma ya namanya keluarga pasti hubungannya tuh love-hate relationship gak sih? Karena aku punya cerita nih ya. Aku tuh deket banget sama adik aku ya. Tapi gak jarang juga kita tuh berantem. Buktinya tadi pagi ya, baru aja berdebat sedikit perkara cuma karena aku keluar gak tutup pintu kamar dia. Cuma ya seperti biasa, karena saya kakak ya sahabat suara, cara nyairin suasananya tuh aku langsung WhatsApp ke adik aku gitu, kayak mau makan apa, padahal kamar kita tuh sebelahan. Ya menurut aku siklus kakak beradik tuh pasti kayak akan gitu terus sampai kayaknya negara api menyerang deh. Setuju gak sih sahabat suara? Karena yang tipe Tom and Jerry gini tuh emang bisa dibilang paling juara sih. Dan kayaknya hampir semua orang yang punya saudara tuh ngerasain fase love-hate relationship sama saudaranya tuh ya udah biasa gitu, akuin aja. Kalian yang pasti ada juga kan yang sering sesimpel kamarnya sebelahan tapi kalau ngobrol tuh harus via WhatsApp. Ngaku gak? Ngaku, langsung aja WhatsApp. Kalau misalkan kamu punya cerita serupa ya langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Biar aku juga gak sendirian gitu punya cerita berantem sama adik aku. Atau mungkin kamu yang bestie banget sama adik kamu atau sama kakak kamu, itu bisa banget langsung juga kamu ceritain ya. Ditunggu sahabat suara, kalau misalkan habis kamu cerita mau request juga, yuk langsung aja boleh banget.

Jombang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Ada salah satu WhatsApp yang masuk dan ceritain soal love-hate relationship dia sama saudara kandungnya, sahabat suara. Ada Nisa dari Surabaya, dia bilang, "Hai kak, aku setuju banget nih sama statement kamu yang kalau kita sama saudara sendiri tuh memang ada love-hate relationship-nya. Karena aku dulu waktu serumah berantem mulu kayak kucing sama anjing, tapi pas sekarang udah sama-sama merantau dan kerja, malah jadi mellow kak, tiap hari teleponan bisa berjam-jam. Cuma buat curhat capeknya jadi orang dewasa." Bener banget gak sih? Karena kadang kedekatan kita sama saudara itu gak melulu harus ditunjukin lewat kata-kata manis, sahabat suara, menurut aku. Kayak apa ya, kayak tipe kulkas dua pintu gitu. Tadinya gengsi mau bilang sayang, tapi pas udah saudaranya udah jauh, dia pasti melo. Atau pas saudaranya lagi kesusahan, dia pasti pasang badan paling depan. Jadi buat kamu sahabat suara, selain Nisa yang sekarang tuh jauh dari saudaranya karena merantau, coba ya, abis ini langsung WhatsApp ke kakak atau adik kamu, chat aja pesan random ke mereka, bilang kayak, "Aku sayang kamu" atau "Aku kangen kamu". Masih gengsi atau enggak kalau udah jauh gitu ya.

0: kan udah pada gajian nih ya. Yuk kosongin jadwal kamu weekend ini, terus langsung aja datang ke Cilek Sudirman. Karena Yuswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Isora. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan pastinya Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga ya. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love, jadi yuk langsung aja datang kita makan burger bareng dan bersenang-senang di acara Isuara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jakarta. Ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
2: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu, cuma di Iswara. Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia.
1: Gak cuma itu,
0: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
1: Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis!
0: Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Di satu jam terakhir ini, sahabat suara, aku gak akan sendirian, tapi ditemenin sama dua orang laki-laki kakak beradik yang baru saja kembali dari passive periodnya. Ada The Overton. Hello.
1: Halo sahabat suara.
0: Nah, sahabat suara benar panggilannya ya. Harusnya bertiga, kemana Kamika sebetulnya
1: ya,
0: sih?
1: Kurang sehat nih hari ini, jadi sayangnya dia tidak bisa ikut. Tapi ya diwakili oleh kita deh.
0: Gak apa-apa dong, ada Kak Ruben dan juga Kak Mada yang menemani kita di hari ini ya sahabat suara. Ini aku penasaran banget sih, terakhir berarti The Overtones itu kan rilis EP.
1: Betul.
0: 3 tahun lalu ya.
1: Iya.
0: Nah, selama passive period itu kalian kemana aja sih? Kita mulai satu-satu, mungkin kesibukannya akan beda-beda ya.
2: Iya. Mungkin kalau Ruben sempat kayak kuliah gitu ya Ben ya? Masih lanjut sampai sekarang?
1: Iya, aku sempat. Waktu itu soalnya kan agak masa-masa post pandemi gimana gitu kan. Jadi waktu itu aku ambil kuliah AI and Sustainable Technology. Gak tau karena pengen mengeksplorasi hal lain selain musik mungkin ya saat itu. Dan Madam waktu itu banyak travel dan...
2: Iya banyak travel dan sempat juga kayak produksi lagu sendiri sama teman gitu. Terus ya si Mika banyak produksi juga ya, dia bikin sama teman-temannya juga producing untuk artis-artis lain juga gitu sih.
0: Eh menarik banget, apalagi Kak Ruben ya. Kak Ruben kan kuliah jauh banget nih dari musik. Kenapa sih Kak ngambil jurusan apa tadi, AI?
1: Mungkin tertarik pengen mempelajari hal yang mungkin current atau agak future dikit gitu kali ya. Saat itu mungkin AI entah sampai sekarang sih mungkin ya lagi agak buzzing gitu. Mungkin jadi pengen mengerti aja fenomena artificial intelligence gitu kali ya, untuk mengerti dan mungkin apa implikasinya terhadap pekerjaan kita di industri kreatif, tapi juga terhadap bidang-bidang lain gitu. Jadi gak tahu, saat itu penasaran aja, mungkin emang gara-gara pasca pandemi sih aku rasa. Jadi emang kayaknya pingin sesuatu hal yang radically new gitu.
0: Tapi dari awal emang tertarik atau kayak pas dijalanin, aduh kok ternyata berat banget ya, kayak mendingan musik deh harusnya, ada gitu-gitunya gak?
1: Pas jalanin berat iya ada sih, tapi tertarik dulu ada dan sampai sekarang masih ada sih mungkin. Karena walaupun semakin mempelajari apa ya, itu kan kecerdasan buatan bilang gitu kan. Semakin apa ya, terkesima juga dengan kecerdasan dan kreativitas natural manusia gitu kali ya, kayak ya kita bisa menyiar, berbuat musik dan berbagai hal lain. Malah semakin kagum terhadap proses bermusik malah jadi kok kita bisa bikin lagu ya gitu. Ada jadi nanya-nanya gitu sih.
0: Nah kalau kamu ada sendiri kan berarti tetap ada di bidang musiknya ya.
2: Iya betul.
0: Agak beda gak Kak waktu ngeproduksi musik buat diri sendiri sama adik-adik ya waktu di Overtones?
2: Kebebasan berkaryanya sih.
0: Oh iya.
2: Soalnya kalau misalnya sama Overtones kita udah apa ya, benang merah.
0: Iya.
2: Soalnya kalau misalnya sama Overtones kita udah apa ya, benang merahnya tuh udah set

0: Jadi bagus banget buat bandnya.
1: Tapi Kak Ruben sama Kak Mika ngasih input gitu nggak? Kayaknya bagusnya di akhirnya diskusi bertiga lagi buat.
2: Iya waktu aku bikin lagu itu kebetulan si Mika yang jadi vocal directornya. Jadi mungkin dia masih ada sedikit influence di situ. Cuma kalau Ruben sih mungkin lebih kayak ya udah di fase
0: emosional.
2: Iya udah di fase kayak pas lagu udah jadi kayak ya menurut gue udah menilai aja gitu.
0: Udah bagus tak perlu disentuh apa-apa lagi.
1: Kak Ruben lagi fokus sama kuliah yang AI-nya itu ya. Tapi menarik banget karena kalian berarti mulai karir The Overtones itu dari umur
2: kita
0: mungkin ya belasan sih yang pasti ya. Mungkin karena ikut-ikut lomba-lomba band ya dari zaman SD SMP tapi masuk record label ya mungkin 16-15 jadi masih ingat tanda tangan kontraknya masih harus sama apa-apa sih jadi di bawah umur.
2: Iya di bawah umur semua benar.
1: Nah yang menarik kalian main ngerasa pada saat mulai dari umur yang masih sangat muda itu berarti hitungannya ya keberatan gak ngerasa keberatan atau kayak kalian ngerasa karir kalian pada saat umur segitu itu lagi main-main aja ngerasa makin bonding sama kakak adik.
0: Iya sih ngerasa main kalau lihat foto-fotonya sih senyum-senyum terus aja sih jadi pasti pada saat itu kayaknya
2: walaupun gue inget presscon pertamanya kita sih
0: dan apa
2: itu gue dibikin nervous banget sama
0: serius?
2: Kenapa? Orang-orang label somehow padahal seharusnya gue gak nervous segitunya gitu. Harusnya kita casual aja ngomong kayak di radio sekarang begini gitu. Cuma kayak
0: grogi gitu jadi.
2: Cuma kayak karena mereka briefingin kita banyak banget kan. Kalian jangan ngomong begini-begini ke media, jangan ngapa-apa gitu. Jadi gue kayak mungkin sisi anak remaja takut gitu loh kayak oh iya gue harus hati-hati banget. Terus kayak pas presscon jadi tegang gitu.
0: Oh serius? Oke. Aku soalnya dari dulu kayak suka nontonin press conference ya mungkin Beatles atau John Mayer gitu kayak mereka kayak nyantai-nyantai aja gitu. Jadi aku dari dulu kayak cukup kayaknya tidak terlalu takut gitu untuk press conference.
1: Extrovert ya Kak Ruben ini ya. Tapi kalau misalkan Kak Mika di saat passive period itu selain bantuin Kak Mada waktu produce Sakura itu ya. Kak Mika tuh kurang lebih ngapain tuh Kak waktu passive period?
0: Dalam musik malah mungkin paling produktif paling ya. Karena dia membuat fellow amateurs bersama teman-temannya Nathan, Yosua, dan Gedi.
2: Dia bikin dua album juga kan?
0: Bahkan dia bikin satu album, satu EP mungkin project solonya. Aku sama dia cuma produce satu lagu pada saat itu maksudnya untuk project solo. Mika bikin satu album mungkin dan masih sangat nyelam di musik banget sih Mika kalau saat itu.
1: Berarti emang yang agak menjauh dari musik tuh Kak Ruben ya.
0: Iya benar.
1: Kak Mada waktu Kak Ruben cerita kayaknya gue mau ambil nih kuliah AI. Respon Kak Mada apa?
2: Konyol.
1: Kenapa konyol?
2: bukan apa-apa gitu maksudnya pelajaran tentang AI itu ya keren gitu. Cuma itu sesuatu yang boro-boro dia pahamin gitu kan. Maksudnya itu benar-benar dan dunia jauh banget dari musik gitu. Terus kayak kok nekat ya gitu ngambil kuliah yang kebetulan juga kuliahnya kan online tapi kelasnya di Jerman apa gimana gitu kan. Jadi emang jamnya tuh kebalik gitu. Jadi pas kita lagi bangun dia tuh tidur gitu. Jadi kayak benar-benar kita tuh boro-boro ada interaksi, ada apa gitu. Kadang-kadang ngelihat dia kayak ketika ada hari manggung atau apa gitu kan, paginya dia misalnya pagi dia tidur, malamnya dia kerja, terus kayak pokoknya kayak nggak ada jam istirahat gitu. Aku sendiri pun concern lihat dia gitu kayak benar-benar
0: Sebenarnya
2: banget sih gitu kayak hidupnya kayak patut dipertanyakan sih waktu itu. Cuma nggak tahu sekarang
0: udah better. Malah selalu suka membawakan ini ya herbal-herbal untuk
1: gitu. Kakak banget ya.
0: Udah masuk angin nih orang nih. Iya lagi. Sebelum manggung masih ini dulu, laptopan dulu gitu.
1: Tapi Kak Ruben kok otaknya enggak kepecah tuh antara manggung di Overtones, kuliah awal-awal jam tidur kebalik.
0: Karena aku coba nyambung-nyambungin sih dan aku rasa tetap aja AI sama musik tuh sebenarnya jauh tapi enggak sejauh itu karena mungkin industri kita juga sangat terpengaruh atau bahkan mungkin ahli-ahli AI pun mereka mempelajari mungkin otak atau proses kreatifnya musisi gitu-gitu kan. Jadi sebenernya aku coba nyambung-nyambungin setidaknya supaya gak terlalu kayak dua kepala yang terpecah gitu.
1: Nah Kak Mada ini kan ada ketakutan gak sih kayak Kak Ruben masih di The Overtones tapi dia kuliah yang jurusannya tuh nyebrang banget. Ada ketakutan gak? Ini kayaknya orang nanti lama-lama gak fokus lagi di The Overtones.
2: Iya maksudnya ada period dimana si Ruben kayak benar-benar consider untuk kayak berhenti musik.
1: Oh iya.
2: Gitu maksudnya itu ada gitu.
0: Atau diberhentikan.
1: Jadi obrolan bertiga gak?
2: Jadi obrolan sih. Maksudnya aku sama Mika pun juga kayak Gak ada pointnya juga gitu buat Overtones continue kalau misalnya salah satu membernya kayak ya udah pingin berhenti gitu di tengah jalan gitu kan. Jadi kayak ya ada sih si Ruben yang kayak benar-benar macam-macam lah krisis ininya, identitasnya dia.
1: Apa aja sih kayak yang boleh di
2: adalah yang kayak

0: dia fase mencari apa ya?
1: Sobat tipikal mungkinnya pada usia 20-an ya, jadi krisis sih. Karena mungkin keimanan atau
0: keimanan itu dia
1: kan. Keimanan mungkin ya sangat, tapi klise dan enggak tahu harus dilalui aja mungkin. Bagiku mungkin bagi beberapa orang datangnya umur lebih later in life, lalu somehow cepet gitu krisisnya. Mungkin gara-gara suka ya suka hal-hal itu, kali suka filsafat dan lain-lain. Jadi krisisnya cepat datangnya
0: pada. Ya mungkin pada dasarnya yang ambisius juga kan Ben, orangnya pada nature-nya gitu.
1: Jadi ya, untuk krisis pekerjaan pun ya mungkin sempat mikir kan apakah karir harus di musik atau bisa pekerjaan lain. Atau ada yang bilang sindrom anak tengah aja sih, tapi
2: oh iya karirnya anak tengah ya.
1: Gitu
2: ya.
1: Mungkin apakah karena emang jadi agak lebih atau tadi kalau baru siaran dari sebelah karena Libra gitu. Atau banyak penjelasan.
2: Zodiak udah dimasuk-masukin ke zodiak dari keimanan ke zodiak ya sama suara ya.
0: Aduh.
1: Kira-kira tapi, jadi Mika relatively lebih stabil tentang ada mau berkarya di musik.
0: Mika anaknya emang jejak sih, to be fair.
1: Itu mungkin.
2: Kamada setuju ngelihat Karuben nih ngerasa kalau dirinya tuh lagi sindrom anak tengah pada saat itu.
0: Aku nggak pernah tahu bahkan ada sindrom anak tengah gitu.
2: Jelasin gimana kak, sindrom anak tengah tuh gimana sih kak?
1: Aku malah dengar dari orang lain sebab banyak kan, cuman apa dibilangnya suka pingin karena biasanya merasa anak yang bukan kurang disayang ya, tapi lebih diperhatikan misalnya adik bungsu atau yang tertua gitu-gitu ya. Katanya suka mungkin caper kasih sayang orang tua, tapi dengan cara pingin impresif atau apa gitu kan katanya kan.
0: Oke.
1: Jadi dia try hard lah orangnya. Tapi ayo sih aku ngerasa kalau lihat-lihat ke belakang emang kayak berusaha keras banget dan mungkin nggak perlu gitu. Jadi misalnya kita dulu les vokal bertiga kan sebagai satu grup. Ya Mada, aku dan Mika dan dengan Mbak Oti guru vokal kita yang jazz master gitu ya. Tapi di situ pun aku rasa aku kayak pingin impress, padahal enggak, kita lagi latihan sebagai satu band tapi kayak pingin latihan lebih gitu-gitu.
0: Gitu.
1: Iya kan? Jadi kalau dilihat-lihat lagi gitu loh, kenapa gitu banget gitu.
2: Setuju kamu ada?
0: Iya, masuk ke kamu.
1: Katanya itu sindrom anak tengah
0: katanya. Terlalu membebani diri lo sendiri jadinya.
1: Kayak pengen stand out tapi jadi maksa-maksa gitu.
2: Berusaha mencari sesuatu yang beda dari kakak atau adiknya ya.
1: Perhatikan saya juga gitu. Katanya gitu.
2: Ini menarik banget buat suara ya. Abis ini kita akan ngulik lagi gimana sih hubungan mereka di keluarga. Dan kita ngulik lagi kilas balik sedikit waktu. Bisa dibilang di Overtones tuh adalah legend.
1: Wow.
2: Ya gak sih? Teenage pop star pada masanya dong. Siapa yang gak tau Dio Burton? Ya gak sih sahabat suara? Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi kalau misalkan kamu mau nanya-nanya juga sama Kamada, sama Kak Ruben, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
3: Memainkan musik pilihan. Suara Warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overtone sampai jam 2 siang nanti.
1: Sampai jam 2 siang nanti.
0: Oke, tadi sudah sempat disinggung juga kalau karir The Overtone itu mulainya dari umur 16 tahun, kurang lebih. Gimana sih rasanya ditonton banyak orang di saat kayaknya masing-masing dari member The Overtone itu juga belum tahu karirnya mau dibawa kemana ya, ini arahnya mau kemana sih? Pada saat itu ngerasanya gimana?
1: Kayaknya sih, gak tau tadi kita kalau reflect kayak bisa beda ingatan dikit sama. Tapi kalau lihat foto-fotonya sih banyak momen-momennya tersenyum atau kelihatan kayak oh ini living the dream atau yang menghidupi impian lama sebagai
2: remaja apalagi sebagai gitu remaja kan sih. Pada saat itu sih melihat animonya sih seneng juga gitu kan, ada seneng tapi kayak pas manggungnya sih nervous sih itu sejujurnya.
1: Oke, tetap ada nervous. Apalagi Mada waktu itu lagi mempelajari instrumen baru ya. Kayak dia awal-awal di bandnya lebih drummer.
2: Iya, benar.
1: Jadi drummer dan kadang-kadang nyanyi juga sih. Tapi tiba-tiba jadi main bass kan.
2: Iya, pas habis itu kita sign kontrak, tiba-tiba labelnya bilang kita mau bikin kalian jadi front three.
1: Asik.
2: Mada gak boleh di belakang, harus ikut ke depan gitu kan. Akhirnya jadi si Ruben, Mika yang udah gitaran dan vokal, jadi tambahin gue main bass di depan gitu. Nah itu pokoknya kayak 6,
1: grogi, ya.
2: 6 bulan pertama kan gue dilesin dulu kan.
0: Untuk
2: main bass sambil nyanyi gitu. Baru gue nyusul tuh, kalian pokoknya ada beberapa panggung udah jalan duluan lah gitu, gue inget banget.
1: Iya, itu sebenernya bener deh, pengalamannya pasti beda-beda ya bagi kita masing-masing. Tapi ya thrilling juga, seru sih, seru cuman.
0: Masih ingat gak panggung pertama bertiga, perasaan kalian pada saat itu apa?
1: Wedding di Semarang.
2: Oh iya lagi.
1: Kayaknya ada tuh wedding di Semarang.
0: Wedding anak 16 tahun, wedding manggung di acara gitu wedding.
2: Oh, wedding expo. Oh
1: iya, dan wah parah, maksudnya kalau pikir-pikir
2: itu parah, lumayan
1: karena
2: parah.
1: Karena gitarnya kita pinjem gitar lokal, jadi sewa instrumen di situ dan singkatku bahkan gitarnya tuh karatan gitu. Kalau sebenarnya agak kesel ya, kayak di saat yang sama udah terlalu karena ya ini impian ya mungkin
2: itu semangat membekas banget lagi di gue. Gue masih main drum waktu itu.
1: Oh bahkan main drum juga ya.
2: Terus kayak pas lagi sound check orang labelnya itu pada bilang Mada lebih kencang dong mukul snare-nya gini. Gue bilang kayak buat apa harus kencang-kencang gimana gitu kan. Kalau gue mainnya segini doang gitu. Terus kayak ya gue dikomplain-komplainin lah selama soundcheck, gue inget banget. Terus kayak ya, itu gue berkesan banget sih.
0: Tapi ya sih aku bisa ngebayangin seberapa berkesannya karena anak 16 tahun di wedding expo. Bahkan kayak, wedding nikah, anak umur 16 tahun tuh mikirin nikah kayaknya masih jauh banget. Tapi kalian udah manggung.
1: Bener-bener.
0: Masih ke depan, waktu itu abis itu masih sering-sering wedding-wedding juga gitu gak kak?
1: Ada juga ya beberapa kali ya. Dan sering Sweet 17 birthday saat kitanya juga masih 17.
0: Iya.
1: Ada gitu-gitunya kan, Sweet 17, acara pensi sekolah. Java Jazz juga pada saat itu bahkan mungkin festival musik besar-besar gitu pada saat.
2: Iya, Java Jazz tuh langsung festival pertama kita banget itu.
1: Jadi waktu itu emang lumayan non-stop sih kalau dipikir-pikir dan hanya bisa menjalani aja, mungkin gak terlalu reflektif ya setelah. Mungkin setelah beberapa tahun kemudian baru bisa lihat ke belakang kayak wow dulu gila juga ya sebenernya non-stop dan.
0: Jenuh gak sih kak? Kayak anak 16 tahun, harusnya main, sekolah. Tapi ini manggung. Ternyata
1: pada saat ini ada sih akhirnya, entah jenuh atau
2: tapi akhirnya
1: kelelahan, burnout.
2: Jenuhnya sih mungkin pas ya, pas lagi pandemi gitu. Maksudnya pandemi kejadian terus kayak semuanya akhirnya numpuk di situ gitu. Jadi ya rasa jenuh, rasa frustasi, rasa apa gitu. Mungkin buat gue sih itu sih.
1: Ya menuju dan sampai pandemi itu mungkin kerasa banget ternyata kayak ya ternyata bisa jenuh juga. Apa mungkin entahlah kita bisa memperdebatkan apakah itu karena terlalu mudah bagi kita gitu. Mungkin bagi orang lain harus berusaha dulu untuk mencapai tingkat kesuksesan tertentu gitu kali.
0: Mudahnya apakah, gimana nih maksudnya? Kayak emang pertama kali ngeluarin lagu langsung dar meledak.
1: Ya, bisa dibilang ya, hampir semacam itu kan.
2: Iya mungkin.
1: Kayak ya pada saat mengeluarkan lagu-lagu pertama-tama kita itu umur belasan dan bisa cukup dianggap sukses lagunya diputar di seluruh radio di tanah air gitu dan bisa tampil keluar kota gitu sih. Mungkin entah kita jadi yang ya terlalu menganggap itu mudah atau gimana kali ya, tapi jadi jenuh.
2: Tapi sebelum album pertama sih sebenarnya itu fase-fase yang lumayan seru karena mungkin kita cuma punya lagu satu gitu kan. Terus kayak sisanya kita mungkin mainnya kayak cover gitu. Tapi covernya benar-benar yang dilatih, yang benar-benar keras banget gitu kan sama waktu itu sama Mbak Oti juga gitu. Jadi mungkin tuh fase-fase yang kayak benar-benar berasa yang paling musisinya banget kali ya. Kayak pas kita ngeluarin album tuh kita udah kayak materi yang kita rekam dan kita udah kayak ya udah main sesuai yang apa yang kita rekam aja okay. gitu kan. Seterusnya sampai berapa tahun gitu. Itu mungkin bikin jenuh tuh kayak.
1: Iya, jenuh.
2: Iya sih.
0: Tapi kan berarti kalian manggung tuh udah banyak banget dari umur 16 tahun juga. Masih ada rasa nervousnya gak tuh pas panggung-panggung tahun kesekian?
1: Iya. Mungkin sempat hilang.
2: Sempat hilang.
0: Oh iya.
1: Yang, dan bukan suatu hal yang baik gitu maksudnya. Kadang kan ada yang bilang kalau nervous tuh sebab kita peduli gitu ya. Jadi masih peduli akan acaranya sukses atau takut gagal atau gimana.
2: Ya itu 2018-2019 sih yang kayak benar-benar manggung tuh udah kayak mati rasa aja udah kayak ya udah.
0: Udah gak ada deg-degannya sama sekali.
2: Gak ada deg-degannya, naik ke panggung cuma kayak mengulang apa yang kita performin hari sebelumnya gitu. Terus kayak ya udah gitu.
1: Mungkin iya sih.
2: Tapi cuma nambah-nambah gimmick, ngomong apa gitu kan. Terus kayak udah gitu.
1: Iya bener lah sempat. Mungkin untungnya gak terlalu lama banget begitu. Tapi ada sih kalau jujur banget adalah periode-periode yang kayaknya gitu ya, agak kurang peduli dan kacau juga sih.
0: Kacau juga sih. Apakah itu yang akhirnya membuat Kak Ruben kayak yaudah deh, gue kayaknya musik gue udah bosen dari dulu udah kuliah aja AI. Ada itunya juga.
1: Ada mungkin ada sih. Ada kayak ya apakah hidup akan begini-begini aja terus nih ulang-ulang. Sempet sih aku rasa mungkin memang bisa jadi depresi juga sih. Karena sempet kayak ngeliat gedung deket-deket sini kayak wah bosan ya setiap hari lihat gedung ini. Kayak sampai hampir mau marah sama gedungnya kayak for untuk dia ada berdiri di situ aja gitu kan. Kayak semua karena bosan aja. Dan mungkin terhadap lagu-lagu yang kita nyanyikan berulang-ulang, ya itu mungkin ada bosannya juga sih. Mungkin jadi marah sama lagunya, padahal lagunya enggak salah.
2: Iya,
1: cuma lagunya bagus-bagus aja sih. Cuma kita nyanyiin terus sampai kayak ya bosan banget.
0: Tapi kan di tengah kejeduhan itu kalian berarti lagi mempersiapkan buat EP juga, EP terakhir yang Endlessly kemarin.
1: Iya,
2: betul. Itu iya sih, mungkin itu karena kita mungkin lagi terikat kontrak juga dan lain-lain, kita mesti ngeluarin beberapa lagu gitu kan. Terus kayak ya udah deh demi mengisi kekosongan juga sih gitu. Tapi mungkin di situ ada ketolongnya di mana ada teman-teman kita juga yang terlibat gitu kan dalam produksi lagu dan penulisannya gitu. Jadi kayak masih ada sedikit semangatnya lah gitu. Enggak separah yang kayak setelahnya gitu.
0: Sempat ada kesadaran gitu enggak dari antara tiga bertiga ini? Kayak Kak Ruben, Kak Mada, Kak Mika. Yang jenuh, yang kelihatan paling jenuh pertama kali itu siapa?
2: Ruben sih.
1: Tapi Mika gak pernah kelihatan jenuh ya, dia kayak...
2: Mika sekarang passionate banget soal musik kan. Dan dia emang benar-benar in charge sama musiknya di Overtunes gitu. Jadi kayaknya dia gak terlalu... mungkin semuanya...
1: Aku kelihatan banget.
2: Ruben walaupun, beberapa kali sih emang yang kelihatan kayak... mempertanyakan apakah musik itu menjadi apa ya...
1: Iya mungkin ya, arah hidup dan
2: arah
1: lain-lain.
2: Arah hidup dan lain-lain gitu.
1: Tapi mengerjakan EP Honesty aku ingat juga... kalaupun jenuh tapi malah jadi... Ini sih bukan perlawanan ya, tapi kayak pingin explore estetika baru gitu kali ya. Makanya sebenarnya Honesty aku sampai sekarang pun juga ya bangga dengan, sebenarnya unik nih karya. Walaupun mungkin selfish yang gak terlalu mikirin publik gimana, tapi okay, mikirin arah estetik itu udah kelihatan jenuh dan malah pingin bikin arah estetik baru gitu. Jadi itu sih senang dan bangga dengan EP itu.
0: Akhirnya ada semangat barunya di EP kemarin terakhir
1: sampai
0: itu ya.
1: Sekarang diterusin lagi, jadi udah lebih banding setir juga gak apa-apa gitu kalau perlu.
0: Nah Kak Made ngeliat adiknya ada yang jenuh gitu biasanya gimana Kak? Soalnya kan yang menarik nih, kalian kakak beradik bertiga ya. Kerja bareng, kalau ngumpul keluarga bareng. Justru dari kecil kayak mungkin main sama temennya justru jarang karena ngumpulnya sama kakak beradik mulu kan.
2: Ada fasenya sih, mungkin dulu ada fase gue marah banget sama Ruben juga ada. Yang kayak benar-benar kita berantem benar-benar proper kakak beradik. Kadang verbal, ada ya kadang ada sedikit fisiknya dikit tapi
0: waduh.
2: Masih inget gue.
0: Iya kan? Boleh dong ceritain dong.
2: Ada fasenya di mana kayak kacau pas juga. Lagi di Overtunes itu lagi di especially di era album kedua di mana kita lagi mulai agak rame manggungnya dan lain-lain. Tiba-tiba Ruben bilang kayak aku pingin quit gitu. Itu aku lumayan kaget dan aku lumayan kesel sih gitu karena kan pada dasarnya aku dulu juga sempat kayak kuliah tapi aku memutuskan untuk kayak berhenti gitu karena aku pingin belain di Overtune sampai seterusnya gitu. Terus kayak tiba-tiba si Ruben kayak di tengah-tengah kayak ya gue pingin quit gitu. Itu gue rasanya kayak di let down banget gitu rasanya gitu karena awal kita masuk label dan lain-lain dia yang paling semangat gitu loh. Jadi kayak
1: cepet burnout.
2: Iya gitu gue bener-bener gue kesel banget sih waktu itu. Terus ya kayak
1: bisa dimengerti
2: terus kayak setelah itu ada fase-fase di mana kayak mungkin Rubennya tetap ikut jalan dan lain-lain tapi okay, Rubennya nggak sepenuh hati atau apa gitu-gitu, ya mungkin ada fase yang kayak
3: biasanya
2: ya gue pingin kayak motivasiin dia dan lain-lain gitu, ada sih kayak mulai muncul pengertian dan lain-lain ada gitu, cuma ya butuh banyak tahun nih untuk asik. Kayak
3: Fair play, respect.
2: Iya sih ada fase-fasenya lah gitu untuk ini. Tapi emang most of the time mungkin lebih kayak gue sama Ruben aja gitu. Compare tuh gue sama Mika gitu. Kalau Mika sebenarnya udah kayak, oke kalau di Overtunes udah mau quit aja, dia udah siap gitu. Mika tuh udah lebih gitu sih, jejak banget anaknya.
0: Nah itu kan respon kakak terhadap adiknya yang lagi burn out. Kalau misalkan waktu Kamada burn out, adik-adiknya gimana?
3: Oh iya bener sih.
0: Gimana kak?
3: Bener sih, sempat kita bahas kayak sebelum mau songwriting untuk menulis lagu untuk album kita yang berikut ini. Sempat sih mikir untuk kayak, kayaknya kita gak boleh ada salah satunya pun yang depress nih kalau bisa gitu ya. Karena kita jarang tuh bisa tiga-tiganya lagi semangat di saat yang sama tuh sebelumnya memang jarang, dan kita harus kayak harus jaga nih kalau bisa tiga-tiganya semangat di saat yang sama, karena cuman itu doang harapan kita bisa bikin album yang kita suka dan mungkin bagus dan berdampak baik buat yang dengar gitu ya. Jadi
2: tapi maksudnya gue lumayan
3: aku paling berharap sih Arsenal juara gitu misalnya. Arsenal juara dong,
2: supaya mana happy. Gue gak tergantung sama itu sih.
0: Biar moodnya bagus terus ya.
2: Untungnya sih maksudnya selama bertahun-tahun ini gue lumayan mengisi kekosongan dengan dia, dengan traveling, dengan apa gitu. Jadi kayaknya gue gak terlalu naro di satu basket gitu, kayak oh di Overtunes harus menjadi pusatnya gue atau apa gitu. Enggak sih gitu, gue ada apa escapism sendiri gitu. Jadi ya
0: berarti kak Kamada kalau cerita tuh ke lebih ke Karuben atau ke Kamika atau porsinya beda-beda. Kayak misalkan gue bosan banget nih sama di Overtunes,
2: kayaknya kalau misalnya yang sesuatu yang berhubungan dengan rahasia atau apa mungkin lebih ke Mika.
3: Oh pantesan nggak tahu apa.
2: Dia aman lah kalau untuk share sesuatu yang lebih sensitif atau apa gitu. Terus kalau Ruben tuh lebih kayak ya pertanyaan-pertanyaan hidup atau apa, curhat-curhat yang ringan gitu bisa sih sama Ruben gitu, atau misalnya kita ngomongin ide bisnis atau apa gitu bisa gitu berdua. Bener kan? Banyak jalan sore kita Ben kita.
3: Asik.
0: Gitu. Kalau Kak Ruben lebih condong cerita ke Kamada atau Kamika?
2: Mika juga pasti.
3: Porsinya lah masing-masing bener kayak kata Mada. Beda-beda topik bener sih mungkin.
0: Kalau rahasia ke Kamika juga?
3: Rahasia.
2: Iyalah pastilah.
3: Nggak juga sih. Aku kayak bisa cerita ke lu juga. Bisa bisa ke dua-duanya oke lah.
0: Kirain Kamika menampung semua rahasia keluarga seorang diri ya.
3: Atau Andrew ya, Andrew lebih jaga rahasia, adik kita yang paling kecil.
0: Kok gak diajak juga berempat jadinya di Overtunes jadi berempat
2: dia
0: gitu.
2: Dia tuh udah diajakin.
3: Udah di lesin drum,
2: tapi dianya bilang
3: maunya jadi graphic designer.
2: Iya, gak seneng di atas panggung gitu. Dia ikut manggung sama kita 2 tahun kan. Kemudian gak suka gitu di atas panggung katanya. Jadi ya,
0: berarti ilustrasi di Overtunes yang buat.
3: Banyak bikin artwork, lirik video gitu jadi.
0: Oke, menarik banget. Abis ini kita akan ngulik lebih dalam lagi kekeluargaan antara Kamada, Karuben dan Kamika. Walaupun Kamika yang nggak ada di sini, kita tetap omongin ya. Nggak ada masalah sahabat suara. Jadi mau ikut tanya-nanya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
4: Sumpah kita gendut banget nggak sih? Pakai ditanya. Rugi nggak sih nyanyiin kita?

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overtone sampai jam 2 siang nanti.
1: Okay.
0: Dari tadi kita udah ngobrolin soal hubungan kakak beradik dan juga kejenuhan kalian ya. Dan sekarang kita mau main games siapa yang paling.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Ini nanti aku akan ngasih kalian beberapa pertanyaan. Dijawabnya barengan boleh. Kalau misalkan ada ternyata perbedaan pendapat juga gak ada masalah. Okay. Coba jelasin kenapa di... pilihnya salah satu dari antara kalian ya. Ini Kamika mau disebut juga gak apa-apa walaupun orang yang...
1: tidak bisa membela diri.
0: Iya, justru ini saatnya ya. Oke, kita mulai dari siapa yang paling lama bales chat di grup?
2: Oh, Mika.
1: Mika lah ya.
2: Mika sih.
0: Lagi-lagi Kamika lagi gak bisa membela dirinya.
2: Mika ada on pan. Ah, serius banget. Aku baru chat lu loh.
1: Mika sama ada on par. Oke.
2: Oke oke.
1: Berarti bukan saya. Yeay.
0: Kenapa, Kak?
1: Mika.
0: Oke. Okay, kita tanya ke manajernya The Overtone, berapa lama Kak Mika paling lama balas chatnya?
3: 3 hari ada kali.
0: 3 hari.
2: Iya, Mika tuh status WhatsApp-nya aja slow to apa?
1: Slow to respond.
2: Slow to respond kan dia status WhatsApp dia tuh. Kak
3: Mika parah.
1: Yang tembus ke inbox aja cuma istrinya aja, jadi keren.
2: Oh,
0: jadi biasanya ke istrinya kalau
1: takut istri.
0: Oh gitu. Terus kalau misalkan lagi ada yang penting-penting, kami kan lagi balas chat lama banget, gimana biasanya?
2: Biasanya orang-orang reach out ke kita sih kayak ini iya Mika sih. Bisa dibalesin apa enggak sih gitu-gitu.
1: Keren,
2: kan? Jadi kayak
1: iya.
2: Biasa akhirnya kita yang ngejarin dia kan.
1: Benar.
0: Nah, yang sering ngebantalin Kamika kayak oke, Kamika balasnya lama, siapa yang biasanya? Oke, gue aja deh yang ngambil keputusan.
1: Oh,
0: antara Kamada dan Karuben siapa yang sering nge-backup?
1: Ya, tau gak jadi manajer kita ya, kalau gak Manda. Tapi kalau antara aku sering ditanyain temen yang memproduce sama dia sih, biasanya produksi musik gitu. Ya udah aku bantu balesin yang aku bisa aja sih.
0: Ternyata Karuben, adminnya Michelangelo ya, sahabat suara ya.
1: Admin.
0: Project yang mau masuk ke Mika, masuk lewat Karuben, iya, karena bales chat beberapa. Boleh. Siapa yang paling sering ketinggalan barang?
1: Aku nggak
2: ketinggalan barang.
1: Aku
2: ya.
1: mungkin aku.
2: Iya Ruben.
1: Iya apa?
2: Benar. Beberapa kali kejadian di apa airport.
1: Oh iya.
2: Jadi waktu itu gue pernah nitipin koper gue di airport lagi mau masuk ke apa mesin pengecekan dan apa-apa dia lupa bawa.
0: Yeah. Lupa bawa apa ya
2: kopernya? Jadi ditinggal di situ. Jadi masuk pesawat tuh benar-benar. Ketinggalan gak ada koper dan akhirnya di kota itu gue harus beliin satu band baju.
1: Iya.
2: Itu isi baju manggung.
0: Tetap ya, kamu ada yang tanggung jawab gitu. Padahal salah Karuben.
1: Iya benar.
2: Gue baru ingat tuh pakai duit gue. Gitu.
1: lupa kan? Iya benar.
0: Kenapa Karuben? Kenapa sering lupa?
1: Ya itulah harus latihan mindfulness kali ya. Kadang suka langsung mikir berikutnya kali abis ini apa gitu kan. Jadi
0: padahal kan koper besar, enggak pertanyaan kan koper besar ya wujud jadi.
2: Iya lagi gede banget.
0: Kok bisa ketinggalan?
1: Nge-scan itu terus mikir udah oke duduk di kursi berapa gitu kali ya langsung mikirnya yang abis itu gitu.
2: Iya mikir gate gitu kali.
1: Terus pas duduk, kopernya mana? Itu gitu.
2: Kejadian itu 2 kali.
1: Gitu sih.
0: Terus akhirnya nasib koper itu gimana kak?
2: Nggak tahu tuh gue juga.
0: Jadi sampai balik apakah lagi nggak ada?
1: Sempat telepon bandara dan akhirnya nemu deh kayaknya mesti.
2: Oh iya.
1: Tapi ada sih kayak tumbler atau apa yang diikhlaskan. Sayang sih, hilang aja gitu. Sedih.
0: Nah berarti sekarang pertanyaannya siapa yang paling bisa diandelin kalau manggung keluar kota?
1: Oh iya mungkin Manda sih. Manda mungkin ada bakat bisa jadi roadman.
0: Asik. Lebih ke kakak pertama aja sih lebih, kayaknya ya.
1: Lebih agak tanggung jawab dikit. Iya Manda sih.
0: Kan kalau waktu masih kecil manggung tanpa orang tua berarti?
2: Iya.
1: Ya Mada jadi orang tua di jalan sih.
0: Oh iya Kak Mada.
1: Kasih obat, kasih.
2: Iya lagi.
0: Gimana Kak?
2: Mau sih.
0: Mengurusi adik-adik bukan cuma di rumah tapi lagi harus kerja pun bareng-bareng ngurusin juga.
2: Capek sih. Soalnya pagi-pagi nih misalnya kita lagi mau keluar hotel atau apa gitu si Ruben tuh bisa kayak baju-baju masih ketinggalan di toilet atau apa gitu. Iya, jadi aku tuh kayak pagi-pagi pingin stres malah jadi stres gitu.
1: Jangan ketinggalan.
2: Iya, jangan ketinggalan ini, jangan ini gitu. Kadang ada di bawah tempat tidur lah apa gitu barang dia gitu kan. Padahal barang penting gitu. Cuma kayak kok lu tinggalin sih barang penting di sini gitu kayak.
1: Santai asik kan.
0: Oh jawabannya cuma santai. Kakaknya yang pusing ya.
2: Lu mah santai.
1: Sekarang udah.
0: Masih enggak? Kebawa sampai sekarang enggak, Kak? Kalau manggung Kamada tuh masih kayak jangan lupa ini, jangan lupa itu.
2: Kadang-kadang
1: iya,
2: sih.
1: Iya, masih, masih, masih sering WhatsAppin sih kayak baju bangun jangan lupa gitu terus kayak. Oke.
2: Okay. Iya lagi, benar.
1: Masih kebiasaan lama kali.
2: Iya, gue spesifik ke lu sih.
0: Kali ini Kamika selamat ya.
1: Kamika selamat.
0: Oke. Okay. Siapa yang paling sering telat bangun?
2: Telat bangun
1: mungkin Made.
2: Antara gue sama lu sih kalau telat bangun.
1: Tergantung kalau kalau lagi ada bola kali Made susah bangunnya kali.
2: Iya iya benar sih.
1: Dan kalah.
2: Tergantung.
1: Iya, kalau lagi bola menang sih nggak ada masalah.
0: Oh.
1: Kalau bola kalah dan nonton begadang dan kalah tuh emang kadang-kadang berat sih bangun.
2: Iya iya benar-benar.
1: Iya Made. Mika semua cepat-cepat aja sih kayak bangunnya.
2: Kayaknya ya, Mika lumayan oke sih jam 9 gitu dia udah bangun biasanya.
1: Persiapannya yang lama.
0: Itu kebayang stresnya sama dia udah bangun telat, masih harus mengurusi perintilan-perintilan adik-adiknya ya. Nah kan adik-adiknya ya udah santai aja.
1: Sanski.
0: Pernah enggak ada barang kamu ada ketinggalan terus yang ingat malah entah Kak Ruben atau Kak Mika?
1: Jarang.
2: Kayaknya enggak pernah, sih. Kayaknya karena ingat. Aku juga jarang sekamar sama mereka berdua sih.
1: Iya, aku sama
2: kalau di luar kota.
0: Oh iya.
1: Ada sama Andrew ya.
2: Iya, aku sama antara Andrew atau sama teman musik siapa gitu.
0: Terus kalau misalkan ada barang yang ketinggalan, apa sebelum check out kamu ada ke kamar Kak Ruben, Kak Mika kayak mana barangnya udah?
2: Selalu sebelum berangkat ke kamar mereka karena Mika juga suka lama.
1: Iya, Mika lama. Mika
0: berat juga, ya. Jadi kamu ada ini tugasnya berat ya. Oke, okay. Siapa yang paling sering galau atau stres sama masalahnya?
1: Kalau menurut Instagram mah ada sih.
0: Kalau menurut Instagram,
1: ya kan kan bisa lihat sekarang lu like apa.
0: Oh.
1: Like galau-galau gitu, gue juga lihat. Enggak galau sih, cuma.
2: Lu bukan galau sih, lebih kayak reflections gitu kan. Itu ya, galau kan?
1: Galau sih kadang-kadang. Kadang ada yang galau, ada yang.
2: Iya,
1: gue. Dari lagu juga kedengarannya mah ada sih.
2: Oh.
0: Nggak. Oh bukan Kak Ruben, aku kira kayak Kak Ruben lebih banyak memusingkan semua hal.
1: Tapi iya,
2: iya lagi.
1: Gimana tuh? Bisa diperdebatkan gak?
2: Iya bisa diperdebatkan sih. Iya.
1: Cuman mungkin ya mungkin gua ada galaunya terus terang. Kalau aku galaunya agak tersembunyi gitu kali.
0: Terus tiba-tiba ya, ngeluarin statement yang bikin pusing satu grup. Aku mau quit. Aku mau quit gitu ya.
1: Benar juga ya. Iya benar-benar.
2: Iya.
0: Jadi jawabannya Kak Mada?
1: Mada deh tapi
0: kelihatan
1: lah paling open.
0: Terakhir, siapa yang paling sering jadi penengah kalau lagi ada perbedaan pendapat?
1: Oh
2: ini gak, bukan kita tiga-tiganya sih. Biasanya Andrew.
1: Iya, penengah enggak ya?
2: Penengah.
1: Enggak ada nengahnya benar juga ya. Padahal harusnya setiap siapa yang berantem satu nengahin dong, bukan.
0: Iya,
1: bantu.
0: Iya.
2: Dia lagi.
1: Saya satu, kita malah suka bantuin yang malah ngebantuin bully juga.
2: Iya, penengah.
1: Ya, harusnya gantian sih. Idealnya, skenario idealnya yang lagi enggak bertengkar harus menengahi. Itu yang mama kita pingin, tapi ya
0: kenyataannya
1: di lapangan ya. Mungkin butuh orang lain ya. Butuh orang lain.
0: Andrew di tengah-tengah semua perdebatan kalian.
1: Iya, atau butuh tidur nyenyak aja sih, besoknya udah good mood lagi.
2: Iya, biasanya gitu sih. Auto memaafkan tapi butuh beberapa jam atau beberapa hari.
1: Waktu-waktu adalah penengah. Yang terbaik.
0: Oke. Okay. Ini enggak sih paling, tapi aku penasaran. Kalau ini masing-masing akan aku tanya ya. Kamu ada paling sering berselisih pendapat sama siapa?
2: Ruben.
1: Itu ya.
0: Kak Ruben?
2: Ya, kalau pendapat ya.
1: Kadang aku belum pendapatnya Made udah berselisih. Itu yang aku rasa sih.
0: Maksudnya gimana itu?
1: Baru kayak, kenapa lu bilang gini lah, belum pop ini.
0: Tapi Kak Ruben sering berantemnya sama siapa?
1: Enggak.
0: Kayak kurang setujunya tuh seringnya sama siapa?
1: Sebenernya sih, sama semua orang, ada Mika juga keras kepala di momen-momen tertentu juga ada banget kan, Mat. Dan
2: ada.
1: Kita mungkin seringkali masing-masing keras kepala di hal-hal yang berbeda gitu kali ya, jadi... adalah kadang kalau berantem karena gitu.
2: Tapi gue sama nggak bisa berantem sama Mika loh.
1: Oh serius?
2: Maksudnya susah banget.
1: Kenapa?
2: Ya, nggak tahu. Kayak
1: nggak seru ya?
2: Bukan nggak seru sih.
1: Atau
2: bukan nggak seru sih.
1: Takut nggak juga lah?
2: Nggak tahu, nggak bisa aja gitu kayak sama. Kayak dua-duanya udah punya pengertian yang.
1: Oh serius? Dari awal berantem gitu. Sama gue doang, sama Andy juga nggak berantem.
2: Iya, sama Andrew super damai. Gitu.
0: Kenapa kamu ada sering berselisih pendapat soal Kak Ruben tuh kenapa?
2: Nggak tahu sih. Aslinya beda orangnya. Secara prinsip secara apa udah kayak udah tolak belakang gitu, kayak udah beda jauh banget sih.
1: Iya mungkin sangat beda
2: cara,
1: aja
2: ya, cara approach hidupnya udah beda banget gitu.
1: Jadi ya. harus ketemu di tengahnya terus ngobrol dulu baru kayak oh gitu cara liatnya gitu ya.
0: Aduh pengen nanya banget kalau Mika tuh sering berantem sama siapa ya kira-kira.
1: Oke okay. Mika sama
0: Kak Ruben juga.
2: Mika tuh sama mama.
0: Gak jadi nanya kalau ujung-ujungnya berantemnya sama mamahnya. Gak ya sahabat kita. Suara
4: Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: memiliki suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overturns. Oke, setelah kejenuhan dan hiruk-pikuk kehidupan yang dialami, akhirnya baru rilis lagu Sampai Kapan, betul ya? Kemarin rilis tanggal?
1: 20 Mei.
0: Itu sebenarnya ceritainnya tentang apa tuh lagu Sampai Kapan?
1: Sebenarnya untuk semacam kayak ya sampai kapan kita suka menunda-nunda atau padahal kehidupan yang baik tuh sangat apa yang menunggu kita di depan, kayak jangan malas-malesan, semangat lagi, coba semangati satu sama lain dalam kehidupan, mungkin gitu-gitu ya, semacam bangkitkan semangat dalam diri, dalam orang lain.
0: Tapi berarti jarak dari EP Endlessly ke single Sampai Kapan itu lumayan jauh juga ya?
2: Lumayan jauh.
0: Yang memutuskan untuk kayak, yuk kayaknya kita harus buat lagi deh, itu siapa tuh yang ada omongan pertama kali?
2: Sebenarnya di antara 2003 sampai 2006 itu ada kejadian di mana tim produksinya kita mungkin yang sempat kayak ngobrol gitu, ayo dong kalian jalan lagi gitu. Soalnya kita sayang banget sama kalian, tapi kok kaliannya gak ada motivasi untuk apa, jalan bermusik lagi gitu kan.
1: Gak nulis lagu
2: baru. Nah, abis itu aku di situ tuh ada kayak rasa kayak, ah iya bener juga ya gitu. Aku harus coba kayak coba bangkitin Mika sama Ruben in many ways untuk kayak, coba berkarya lagi dan apa. Butuh waktu untuk convince mereka berdua juga untuk kayak, oke, kita ngumpul lagi di studio dan lain-lain gitu. Terus ya, kebetulan juga berapa bulan terakhir sebelum kita bikin lagu pertamanya itu, teman-teman kita juga sih yang ada di sekitar kita kayak, udah yuk bikin yuk, gini. Akhirnya si Mika jadi ada sedikit termotivasi juga, oke, kita bikin semacam songwriting camp selama 1 bulan gitu, besok kayak kita lihat arahnya kemana setelah itu gitu. Dan ternyata dari songwriting camp itu kita produktif banget gitu, ada semangat baru lagi gitu, dan ternyata teman-teman kita juga bisa ngasih warna-warna baru juga ke musik kita gitu. Jadi ya ada passionnya lagi setelah itu.
0: Nah, setelah comeback ini kan berarti lagunya menurut aku ya, aku udah dengar lagu Sampai Kapan dan beda banget sama lagu-lagu Overtones yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan tentang cinta-cintaan, sedangkan Sampai Kapan ini lebih ke refleksi hidup ya. Itu kenapa kalian akhirnya bikin lagu yang menceritakan soal kejenuhan dan sampai kapan lo menunggu.
1: Mungkin karena emang perjalanan pribadi dan sebagai grup kali ya, emang agak mengarah ke situ, mungkin melalui kejenuhan dalam hidup atau fase-fase kehidupan yang entah lebih serius atau setidaknya lebih menantang gitu-gitu kali ya. Jadi ada mungkin emang saat ini kita banyak pikiran kita memang tentang itu kali ya, untuk ngomong ke diri sendiri bahwa ya udah sampai kapan, jangan menyia-nyiakan hidup ini, tidak berhenti dan tidak semakin lambat atau gimana gitu-gitu kan. Jadi mungkin karena emang lagi merasa dan memikirkan itu kebanyakan.
0: Ide awal untuk Sampai Kapan tuh ngomongin soal itu siapa yang duluan?
1: Kayak cukup organik aja, karena organik kita kami di studio berlima atau berenam mungkin, seingatku agak-agak lupa, tapi sama waktu itu Mika kasih mungkin bikin chord, kita main gitar atau gimana ya, jadi lirik-lirik atau ide-ide yang muncul seperti itu sih. Kayak ingat waktu itu briefingnya semacam kayak, oh ini kalau lagunya berasa seperti mungkin Tough Love atau kakak yang karena peduli sama adiknya mungkin bisa menampar atau bisa marah tapi karena sayang gitu-gitu. Jadi ya, mungkin secara organik tanpa terlalu diatur munculnya itu gitu saat itu.
0: Okay. Dan katanya Sampai Kapan ini menjadi salah satu single yang akan ada di album kalian.
1: Iya, benar.
0: Kalau boleh diceritain spill dikit-dikit, akan ada kapan tuh? Nanti ada single barunya lagi, album barunya lagi.
2: Nah, Sampai Kapan ini tuh menjadi single pertama, dan kita ada rencana juga di sekitaran bulan Juni ini ya, kita akan merilis lagu kedua gitu. Judulnya
0: gak sabar. Jangan di spill, mungkin udah boleh.
1: Belum boleh.
0: Okay, tungguin ya. Tapi aku penasaran respon Tunis waktu akhirnya kalian ngasih tahu kita buat ngeluarin single lagi. Respon mereka gimana tuh?
1: Syukurnya sih sangat positif dan seneng ya. Karena waktu itu kita bikin semacam mini gathering ya, buat sebab tidak semua Tunis bisa ikut karena ruangan terbatas. Tapi waktu itu kita coba dengerin demonya gitu, bahkannya sebelum lagunya rilis, dan sepertinya sih sangat seneng. Mereka merasa oh ya nih, karakter musik Overtones yang kita mungkin rindukan atau ingin dengar perkembangannya masih ada, tapi perbedaannya juga cukup
2: jadi tuh
1: besar, jadi mereka positif sih rata-rata ya.
2: Waktu itu tuh kita kasih kayak bocoran 5-6 lagu begitu ke mereka, terus kayak kita suruh vote yang mana yang terbaik di antara 6 lagu itu, terus kayak ini teaser aja, maksudnya sih sampai kapan itu kok gak salah jadi juara 4 apa berapa gitu.
1: Oh serius?
2: Iya, jadi ada 3 lagu yang di atas itu gitu, jadi kayaknya ada product, itu sesuatu yang menjanjikan gitu, jadi kayaknya ya tungguin aja teman-teman gitu.
0: Oke, panggung terdekat ini apa aja kak?
1: Panggung, kalau panggung akan ada di Kota Casablanca, hall tanggal
2: 27.
1: Tapi yang kalau mau di digital pas itu, sebab kita lagi rilis documentary series kan, Begin Again. Jadi sebelum menunggu gig mungkin bisa nonton documentary series Begin Again. Malam ini akan ada yang episode kedua ya.
2: Malam ini kita premiere episode kedua.
1: Kalaupun mau nonton dari awal sampai kedua belum terlalu ketinggalan banget.
0: Jam berapa? Jam
1: 8 malam.
2: Jam 8 malam. Channel kita ya guys.
0: Sebelum nunggu The Overtones manggung di yang terdekat di Kota Casablanca hari ini jam 8 malam, akan ada dokumenter Begin Again episode 2.
2: Betul.
0: Di YouTube-nya The Overtones. Oke. Terima kasih sudah main-main ke Iswara.
1: Sama-sama.
0: Sebelum aku puterin sampai kapan ya The Overtones, nyanyiin sedikit dong.
1: Ayo boleh, aku sama-sama. Ikutin aja dulu.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku enggak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmae.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, somai.
0: Somai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Kan ya. Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Bada,
1: apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Ah,
2: berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu, dah, ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu, nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pesan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh,
1: lucu
2: boleh,
1: kan?
2: Boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 106,6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore sahabat suara.
0: Kita buka dengan rollerblade. Walaupun kita tidak naik rollerblade, kita siap mengudara sampai jam 7 malam nanti.
1: Bener, ada Dani Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yo-yo.
0: And of course, Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari di suara santai.

0: kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Indonesia, masih di Suara Santai, sahabat suara. Ini kan kalau biasa kita diam-diam ngelamun, biasanya kita ngingat-ngingat hal-hal yang kayaknya ada yang hilang atau ada yang belum dibayar. Biasanya kayak gitu kalau kita diam-diam kan.
1: Kenapa juga diam-diam? Maksud saya tidak ada interaksi kah sama orang-orang di sekitar?
0: Enggak, kalau ada momen kita baru bangun atau baru keluar rumah terus duduk-duduk di teras kan ngelamun. Kayaknya motor saya ini belum bayar cicilannya deh.
1: Kalau itu case berat sih, udah nyicil, lupa lagi tanggalnya. Astagfirullah. Tapi kalau ngomongin kendaraan dan di Prayogo, kau kan pengendara pesawat ya?
0: Motor. Saya bukan pilot.
1: Sorry. Kalau kau udah bayar pajak atau belum?
0: Saya masih belum. Saya rencana baru mau bayar.
1: Belum. Ini mini Pak, ya.
0: Belum bayar.
1: Angkat mini motornya.
0: Belum bayar,
1: tapi yeah. Kok termasuk yang taat atau kayak memang kok diingatkan dulu?
0: Jadi gini, di usia dewasa yang sekarang itu kita kan harus bayar apa-apa sendiri. Dulu kan masih dibayarin sama orang tua, motornya dibayarin pajak sama orang tua. Sekarang tuh kayak kaget bahwa kita harus bayar sendiri, kita harus datang, kita harus transfer, kita kumpulin duit bayar pajak motor. Kan dulu cuma isi bensin aja sama ganti oli.
1: Kalau sekarang kira-kira apa yang mengingatkan kau untuk kayak, oh ini udah waktunya nih bayar pajak kendaraan? Apakah karena kita membahas ini baru kau ingat?
0: Biasanya
1: atau
0: tuh,
1: kayak ada ayang yang mengingatkan?
0: Bukan, jadi biasanya tuh kalau saya ingat pajak motor saya tuh kalau lagi di lampu merah kan orang lagi ngantri, lihat di depan saya, kok masih ada yang plat 2020 nih, berarti belum bayar pajak nih. Saya lihat motor saya, kayaknya saya juga nih belum bayar.
1: Ya udah, kita tanyain sama sahabat suara, apa yang biasanya mengingatkan kamu kalau pajak kendaraan sudah mau habis?
0: Kasih tau kita di DM Instagram di @iswara.mks, boleh juga di WhatsApp di 0818089606.

0: Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kita kembali lagi sahabat suara, masih di Suara Santai.
1: Kita barusan dengerin Diskoria featuring Lale Elmanino BCL, Badai Telah Berlalu. Ini saya paling speechless dengerin waktu BCL tuh tampil di Indonesian Idol bareng Rio. Diambil nada tinggi.
0: Rio kayak, siapa?
1: Rio ini peserta Indonesian Idol, bukan Rio orang
0: finalis ya, finalis. Ya, finalis. Kayak, bukan peserta, kalau peserta baris berbaris
1: kok. Kayak keren banget BCL sekarang suaranya.
0: Memang dari dulu kali, saya tuh dapat banget zaman-zaman pertama kali dia masih berkarir, kayak banyak sekali yang cale suaranya.
1: Iya, banyak hina. Akhirnya dia berusaha kan.
0: Iya, tapi saya lebih kaget tadi kalau misalnya kau bilang, saya amazed sekali sama BCL ketika dia mengingatkan kau untuk bayar pajak. Kayak wow,
1: deket banget sama
0: akrab
1: BCL
0: nih, akrab. Bos. Tapi kita tadi tanyain sama sahabat suara, kamu biasanya diingetin sama apa sih kalau misalnya pajak kendaraan kamu udah mau habis?
1: Ini udah ada Syarul di WhatsApp. Cakep. Dia bilang biasanya diingetin sama istri. Jadi sebulan sebelumnya dia udah ingetin untuk transfer bayar pajak mobil. Kalo gimana kalau yang gak punya istri? Gimana caranya?
0: Kan kalau tidak salah ada teknologi terbaru namanya Google Calendar.
1: Oh, bisa mengingatkan.
0: Iya, bisa. Ada, iya bisa. Jadi enggak usah punya istri. Ada Google Calendar.
1: Kan bisa masak juga Google
0: bisa,
1: Calendar.
0: Bisa, suruh dia masak sekalian. Kenapa sama sih? Beli Jarvis. Ada Caca di Instagram.
1: Cakep. Dia bilang apa?
0: Kalau saya biasanya diingatkan papa.
1: Jadi mobil dibelikan papa.
0: Tapi pajak dan biaya bengkelnya tanggung sendiri, Hicks. Hei, bersyukur kau dibelikan mobil sama bapakmu.
1: Ini Olive nih yang punya nih, Olive.
0: Namanya di sini Caca, minta
1: Caca
0: maaf.
1: Caca Olivia.
0: Oh, oke. Okay. Dan sahabat suara mungkin yang belum diingatkan untuk membayar pajak, kamu harus banget dengerin kita sekarang karena kita deh yang ingetin. Ini sebenarnya waktu yang paling tepat untuk kamu yang punya kendaraan bermotor untuk rapihin surat-suratnya.
1: Bener, jadi kalau kamu belum bayar pajak, sekarang tuh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tuh lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026. Ini gak main-main, keuntungannya banyak banget sahabat suara. Mulai diskon 50% pajak kendaraan bermotor untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah, plus bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu, plus bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
0: Dan kerennya lagi, buat kamu yang taat bayar pajak sebelum jatuh tempo, Jasara Harja Sulawesi Selatan memberikan kesempatan bagi warga Sulsel untuk berpeluang dapetin emas. Ingat, promonya terbatas, hanya berlaku 1 bulan sampai tanggal 30 Juni 2026. Dan selain berkesempatan dapat emas, kamu juga ini bisa dapat kupon undian buat memenangkan hadiah gokil seperti paket umroh buat orang tua, sepeda motor biar makin kece, sepeda, TV, kulkas, sampai mesin cuci.
1: Nah, buat kamu yang punya tunggakan, gak perlu khawatir nih sahabat suara. Bayar 1 tahun tunggakan, langsung bisa dapat 1 ekstra kupon. Jadi makin banyak dibayar, peluang menang tuh makin besar.
0: Bayarnya juga gak pakai ribet, langsung aja datang ke Samsat atau lewat aplikasi e-Samsat Signal atau Bapenda Sulsel Mobile.
1: Jadi tunggu apa lagi sahabat suara, buruan lunasi pajak kendaraanmu sekarang dan dapatkan pulang hadiah impianmu. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Dan habis ini kita juga akan ngobrol bareng sama Bapak David Oktakelana SS, laku Kepala Sub Bagian SW Sumbangan Wajib dan juga Humas di Jasara Harja. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara, tetap di Suara Santai.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Masih di Suara Santai Sahabat Suara, dan hari ini spesial banget karena kita akan ngobrol sama Pak David Okta Kelana SE, ini selaku Kepala Sub Bagian SW Sumbangan Wajib dan Humas dari Jasa Raharja.
1: Assalamualaikum, selamat sore Bapak David atau Bapak Okta atau Bapak Kelana kita panggilnya nih?
2: David aja.
1: Oke, Bapak David. Apa kabar Pak David?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Ini kita mau tanya Pak David, kenapa Jasa Raharja itu memberikan apresiasi berupa emas kepada wajib pajak gitu?
2: Iya betul. Jasa Raharja itu memberikan apresiasi berupa emas kepada wajib pajak. Pemberian apresiasi berupa emas ini merupakan bentuk penghargaan kami Jasa Raharja pada masyarakat yang telah menunjukkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, baik itu PKB atau SWDK LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kami itu Jasa Raharja memandang bahwa kepatuhan masyarakat itu memang faktor yang penting ya dalam mendukung keberlangsungan pelayanan publik, lalu khususnya bagi masyarakat perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
1: Oke,
2: dengan, jadi ya betul Mbak.
1: Jadi memang kita sebagai warga ini kan ada yang memang remindernya bagus banget ya Pak ya, kalau misalnya udah waktunya untuk bayar pajak itu pasti langsung akan membayar dengan sangat sukarela karena itu adalah salah satu kewajiban ya Pak ya.
2: Betul, kami tuh memandangnya bahwa tadi ya tingkat kepatuhan wajib pajak itu sangat penting. Jadi kami memberikan apresiasi berupa emas. Dipilih emas, kenapa? Karena menurut kami itu nilai yang bermanfaat, lalu mudah dipahami oleh masyarakat, dan simbol penghargaan lah kepada masyarakat dengan taatnya mereka membayar pajak. Itu sama dengan mendukung pembangunan daerah khususnya di Sulawesi Selatan. Lalu emang sistem perlindungan dasar bagi mereka yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Gitu sih Mbak.
1: Oke, tapi ini berarti memang cuma khusus bagi yang taat bayar pajak, atau mungkin siapa aja nih Pak yang berkesempatan untuk mendapatkan apresiasi ini?
2: Sebagai informasi juga ya, ini saya manggilnya sahabat Iswara mungkin.
1: Sahabat
2: ya.
1: Suara Pak.
2: Oh, sahabat Suara, yeah. Sorry. Sebagai informasi juga, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi juga selain dari Jasa Raharja dari kami ya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang memang di bulan ini sampai dengan Juni, bagi masyarakatnya yang membayar pajak kendaraan itu ada hadiah-hadiah menarik juga, seperti ada grand prize mobil, wow, lalu paket umroh, motor, dan hadiah-hadiah lainnya Mbak. Jadi kami berkolaborasi atas nama tim pembina Samsat Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya sampai dengan bulan Juni ini kami berikan apresiasi kepada wajib pajak, baik itu yang taat atau memang yang membayar pada periode tersebut. Gitu sih Mbak.
0: Banyak ya akhirnya bisa dapetin
1: yang berkesempatan untuk mendapatkan, baik itu mungkin dari pihak Jasa Raharja atau juga dari pihak pemerintah. Ini sahabat Suara yang mungkin juga sudah berkontribusi dan juga sudah sangat taat bayar pajaknya, ini kayaknya adalah kabar gembira deh buat kamu.
0: Benar. Terus apa manfaat yang sebenarnya Pak dirasakan sahabat Suara ketika dia itu membayar PKB dan SWDK LLJ Pak?
2: Oke, manfaatnya khususnya di SWDK LLJ ya. Manfaatnya pembayaran SW itu memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat melalui santunan kecelakaan lalu lintas yang memang dikelola oleh Jasa Raharja. Santunan tersebut dapat berupa biaya perawatan di rumah sakit atau santunan meninggal dunia bagi ahli waris korban, santunan cacat tetap, maupun biaya penguburan apabila tidak memiliki ahli waris sesuai dengan ketentuan berlaku. Begitu sih kalau untuk manfaat dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.
1: Oh,
2: kalau okay. Boleh menjawab dari sisinya pajak kendaraan bermotor, itu adalah kan salah satu sumber utama pendapatan asli daerahnya kan dari pajak kendaraan bermotor.
1: Benar.
2: Salah satunya ya. Itu kan manfaatnya untuk pembangunan infrastruktur daerah, peningkatan kualitas jalan, sarana transportasi, dan lain-lain. Jadi baik itu PKB dan SWDKLLJ, manfaatnya banyak dirasakan oleh masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan.
1: Oke, itu, jadi Mbak. Memang kita pun yang akhirnya membayar pajak ini juga kita berkontribusi untuk melakukan kebaikan untuk orang-orang yang lainnya di Kota Makassar ya Pak ya.
2: Iya betul.
1: Nah ini juga udah bulan Juni nih, boleh mungkin Bapak ngajakin sahabat suara untuk segera membayar pajak di bulan Juni ini dan untuk berkesempatan dapetin emas, silahkan Pak.
2: Oke, kepada sahabat suara khususnya umumnya bagi masyarakat Sulawesi Selatan, ayo manfaatkan program bebas dan diskon pajak sampai dengan Juni ini. Yang membayar pajak pada periode Juni ini akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Jadi segera manfaatkan pembayaran pajak di periode tersebut. Terima kasih.
1: Oke,
0: Pak. Ini banyak banget ya yang bisa kita dapetin ketika kita bayar pajak. Bukan cuma motor kita yang aman ketika di jalan, gak ditilang-tilang lagi, udah gak ada gitu-gitu.
1: Betul.
0: Ya. Udah aman.
1: Ini pastinya faedah juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya kita, sahabat suara. Terima kasih Pak David, Okta, Kelana.
2: Terima
1: udah
2: kasih.
1: Ngobrol-ngobrol sama kita dan udah ngajakin sahabat suara untuk tepat waktu bayar pajaknya. Dan sahabat suara jangan kemana-mana. Okay. Habis ini kita kembali lagi tetap di
0: Suara Santai.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: selanjutnya. Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran.

0: Romo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
5: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
4: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.
6: Hey yo, it's not the end.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Bola kebanyakan makan gogos.
2: Cakep.
1: Sampai saya sakit kepala nih olamiku sahabat suara.
2: By the way, itu Bola makan gogos hitam apa gogos putih?
1: Dia karena dia suka yang janda, jadi dia makan yang hitam.
2: Yang hitam ketan ya. Hitam. Kita udah masuk di BTS sahabat suara.
1: Behind the Star. Kita mau kasih tahu nih, ada dua bintang-bintang asik berikan cahaya.
2: Di BTS hari ini kita akan bahas Love yang memutuskan untuk hiatus sementara dari musik untuk masa pemulihannya.
1: Belum juga kita nonton konsernya udah hiatus
2: saja. Kan hiatus aja, bukan pensiun.
1: It's okay.
2: Jadi terus sejenak.
1: Informasi kedua datang dari Sydney Sweeney yang bikin production house baru dan akan fokus jadi produser. Semoga ya si Sydney Sweeney ini tidak kontroversial lagi setelah beberapa info-info kontroversial dari Desa kemarin-kemarin. Tapi kalau misalnya sahabat suara tidak mau yang kontroversi, mungkin untuk kamu yang punya kendaraan bermotor, ada baiknya kamu dengerin kita sekarang, karena ini adalah waktu yang tepat untuk rapihin surat-surat kendaraan kamu.
2: Benar, karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026. Ini gak main-main sahabat suara, keuntungannya banyak banget. Ini mulai dari diskon 50% pajak kendaraan bermotor untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah, dan bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu. Plus apalagi bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
1: Dan kerennya lagi nih ya, buat kamu yang taat bayar pajak sebelum jatuh tempo, Jasara Harja Sulawesi Selatan memberikan kesempatan bagi warga Sulsel untuk berpeluang dapetin emas. Ingat, promonya terbatas, hanya berlaku 1 bulan aja sampai 30 Juni 2026. Dan selain berkesempatan dapat emas, kamu juga bisa nih otomatis dapat kupon undian untuk menengin hadiah yang gokil seperti paket umroh buat orang tua, sepeda motor, sepeda, TV, kulkas, sampai mesin cuci.
2: Wah, banyak banget sahabat suara hadiahnya. Nah, buat kamu yang punya tunggakan gak perlu khawatir, bayar 1 tahun tunggakan ini langsung dapat ekstra 1 kupon. Jadi makin banyak dibayar, ini peluang menang makin besar.
1: Bayarnya juga gak pakai ribet, langsung aja datang ke Samsat atau lewat aplikasi e-Samsat Signal atau Bapenda Sulsel Mobile.
2: Jadi buruan sahabat suara lunasi pajak kendaraanmu sekarang dan dapatkan pulang hadiah impianmu. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea jus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea jus lemon.
9: Kalau aku mau tea jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong!
9: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
10: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi!
6: Mau tea jus lagi?
7: Mau!
6: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
9: Panas-panas enaknya minum tea jus!
10: Semua rasanya enak!
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
11: Dari Wings Food.
12: Macet? Boleh.
13: Moodnya tetap santai aja.
12: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.

0: Hai, suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di BTS, sahabat suara.
1: Kita mau membahas bintang yang sebenarnya mengumumkan sesuatu yang menyedihkan untuk para fansnya.
0: Benar, karena kemarin Love ini resmi mengumumkan kalau dia tuh bakal hiatus sementara dari musik. Sementara aja.
1: Walaupun seperti itu, Dandi, sebagai orang yang sering mendengarkan lagu Love, walaupun ya kita menantikan kehadirannya itu bukan di lagu-lagunya aja, tapi di konsernya, merchandise-nya, dan segala activity-nya. Tapi ini disampaikan lewat Instagram-nya. Jadi Love ini cerita kalau kondisi mentalnya lagi gak baik-baik aja. Jadi dia mau fokus untuk memulihkan dirinya.
0: Oke, jadi sebenarnya Love ini sedang melawan depresi dan OCD yang dia alami gitu. Nah, karena itu dia juga batal ikut tour bareng Khalid yang sebelumnya udah dijadwalin.
1: Oh, banyak yang canceling ya jadinya.
0: Dan dia juga ini minta maaf. Dia sama juga siapa? Minta maaf sama
1: ke orang tua.
0: Bukan, ke para fansnya dan semua pihak yang terdampak dari cancelnya beberapa konser Lau.
1: Kalau saran saya sih jangan cuma sama fansnya dia minta maaf.
0: Sama siapa?
1: Sama orang tuanya.
0: Itu
1: keluarga-keluarganya.
0: Itu kayak sungkeman.
1: Tidak kan, dia merasa dia depresi kan? Iya. Mungkin itu bentuk dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Baik,
0: saran saya Lauf, ini kamu minum air kaki ibu kamu. Mungkin kamu lebih rasa lebih fresh.
1: Kok kira dia mau ujian nasional?
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Suara di Bandung,
7: Banjarmasin,
6: Jakarta,
7: Jogja,
6: Makassar,
7: Medan,
6: Palembang,
7: Semarang,
6: dan Surabaya.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita kembali lagi masih di BTS
1: Behind the Star.
0: Kita mau bahas soal Sydney Sweeney.
1: Bener.
0: Yang gak cuma fokus sebagai aktris tapi juga produser. Saya tuh lately benar-benar nonton si Sydney Sweeney ini di Euphoria. Terus kayak saya juga tertarik nonton beberapa filmnya.
1: Okay.
0: Dan ini setelah tahun 2020 dia bikin 50-50 films dan juga memproduksi film seperti Anyone But You dan juga Immaculate.
1: Okay, dan kemarin dia juga tuh merilis production house terbarunya Honey Trap. Ini bekerja sama dengan Sony Pictures untuk mengembangkan berbagai proyek film baru. Jadi emang Mbak Sydney nih bener-bener
0: Mbak Sydney nih
1: gak cuman fokus jadi aktris, dia juga fokus jadi produser. Dia juga aktif terlibat dalam proses produksi mulai dari pengembangan naskah sampai pemilihan para cast.
0: Saya kira dengan pengembang biakan.
1: Enggak, itu metamorfosis, itu pelajaran biologi, perkembang biakan.
0: Dan terakhir dia jadi eksekutif sekaligus juga lead cast di film The Housemaid yang sukses meraih keuntungan ratusan juta dolar.
1: Ya kayaknya para aktris-aktris sekarang tuh udah
0: nyambi
1: mulai
0: semua,
1: iya nyambi semua jadi produser kayak Reza Rahadian. Kan Dian Sastro
0: dan udah, jangankan mereka,
1: kita pun kalau ada kesempatan,
0: kita tahap
1: ya
0: bawah pun
1: kalau ada kesempatan bisa double job
0: penyiar. MC kita konten kreator juga semuanya kita ambil. Mohon maaf kalau ada yang bilang kayak kenapa kita turun semua mau dia kerja, karena
1: in this economy
0: kita dipaksa kok. Jadi mohon maaf lahir dan batin.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

الله أكبر الله.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa fansnya hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP. BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin Suara Santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. FMI Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Isuara Makassar.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lucky, Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to
2: Culture, sahabat suara. Kok suara saya lari masuk ya? Maaf, sahabat suara. Ini kita tuh pada jompo semua. Jadi tadi Rory tuh beli minyak angin. Itu tadi masih full banget. Tiba-tiba udah mau setengah.
0: Hampir gak setengah juga, kayak udah kurang banyak pokoknya.
2: Udah kayak udah dipakai seminggu.
0: Sumpah sahabat suara GWS ya. Buat kita berdua dan juga buat sahabat suara yang mungkin lagi tidak enak badan, apakah memang ini masa-masa di mana kita harus digugurkan dosa-dosanya atau seperti apa? Saya juga
2: iya benar, karena saya udah seminggu ini kayaknya belum kembali fit 100% nih. Apa sih ya kira-kira dosa saya di masa lampau?
0: Jangan di masa lampau, di masa kini kau berdosa, makanya dibayar. Kita gak mau bahas dosa, kita mau bahas ini ada dua informasi paling culture yang harus banget kamu dengerin.
2: Benar.
0: Malam ini kita punya informasi dari Castify yang kolaborasi sama Tamagotchi.
2: Dan ada fans BTS di Taiwan ini sekarang lagi rutin ke kuil untuk berdoa bisa menang tiket war konser BTS.
0: Gokil. Semoga sahabat suara juga semakin, walaupun ya ini sekali lagi maknanya ya harusnya tidak sebegininya, tapi kita tidak tahu ya perjuangan orang-orang kan beda-beda sahabat yeah, suara. Ya udahlah, habis ini kita balik lagi.
2: Jangan kemana-mana, tetap di Culture.
1: Go! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
11: Baby Happy
0: ya?
11: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
14: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia masih di Culture Sahabat Suara. Ini kan salah satu yang buat kita seneng tuh kalau kita lihat teman kita ada case baru gitu ya, kan.
1: Biasanya kita juga mengira kayak yang HP baru ya, ternyata case-nya aja yang baru. Tapi kalau case barunya adalah case Tify, itu adalah salah satu kebanggaan.
0: Jadi benar. Saya setelah tahu harganya,
1: saya juga kayak sorry,
0: it's saya setelah tahu harganya, oh my god, it's very expensive.
1: Betul sekali, tapi untuk yang pengguna Castify, ini kabar gembiranya karena dia baru aja berkolaborasi spesial 30 tahun bersama Tamagotchi dengan koleksi desain warna-warni yang lucu banget. Jadi karakter favorit Tamagotchi kayak Mamechi, Mimichi, Mumuchu, enggak ada.
0: Kuchipachi. Kuachi.
1: Ada casing HP, pouch, earbuds, gantungan lucu, bahkan bisa custom pakai nama sendiri.
0: Oke, terus ada juga original Tamagotchi limited edition yang bisa dimainkan dan bisa dijadikan back charm. Dan FYI, harga casing dan aksesorisnya ini tuh mulai dari Rp287.000 dan original Tamagotchi limited edition ini dijual mulai Rp862.000.
1: Kau tau gak sih yang 287 itu apa?
0: Apa?
1: Yang gantungan doang yang kecil gini.
0: Ui. Itu,
1: ya, itu
0: cuman
1: yang 200, itu ya benar.
0: Kayak tusuk gigi.
1: Enggak begitu, Bang.
0: Kecil ini, banget.
1: Ini yang di bagian bawahnya nih, yang ini, ini doang ini.
0: Oh, gitu doang. Ya. 287.000. Ya. Itu udah bisa makan sabu haci kita.
1: Kalau misalnya sahabat suara daripada beli palsu-palsunya, ya mending langsung buka di website Castify aja karena di situ lebih trusted. Dan kemarin sih saya sempat beli dan gratis ongkir ya, nggak tahu kalau sekarang.
0: Iya, benar-benar harus ini sabar aja kalau emang ini nggak boleh beli yang KW-KW.
1: Kalau daripada kamu beli KW-KW di KW-KW, mending nggak usah.
0: Mending nggak usah.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: suara Makassar, suara warga Indonesia. Seberapa pantaskah kita untuk warp tiket konser BTS? Sampai harus kita berdoa ke kuil. Enggak, ini untuk sesuai dengan keyakinan
1: kita masing-masing. Seberapa pantas? Kalau dibilang seberapa pantas, ya pantas banget untuk diperjuangin. Karena BTS kan akhirnya tur ke Indonesia juga kan, setelah sekian lama akhirnya dia comeback lagi. Ada tuh saya lihat story-nya ini Kak Chico, yang awalnya bismillah dapat VIP, bismillah dapat jadi ujung-ujungnya apa? Yang penting dapat di kursi manapun.
0: Iya, jadi kayak mau dimanapun yang penting dapat lah, alhamdulillah.
1: Pokoknya demi war konser BTS, ini ada salah satu fans Taiwan ini berdoa ke kuil. Jadi enggak cuma modal internet kencang, ini para army di Taiwan ternyata punya cara lain untuk war tiket konser BTS November nanti. Jadi sekarang tuh mereka datang ke kuil Longshan di Taipei buat berdoa ke dewa Yulau yang dikenal sebagai dewa cinta dan perjodohan.
0: Hah?
1: Kamu mau dijodohin sama V?
0: Ini katanya biar dia bisa dipertemukan dan bisa dengan kursi konser BTS, maksudnya?
1: Bisa dapat bersampingan.
0: Oh, intinya dia tuh bisa berjodoh dengan kursi konser BTS.
1: Oh iya, plus enggak cuma datang berdoa, beberapa fans juga membawa sesajen bernuansa ungu, merchandise
0: kan,
1: BTS,
0: bener.
1: Foto member BTS. Ini roman-romannya disantet nih BTS-nya.
0: Tapi sumpah kayak di pikiran saya ya, untuk fans-fans yang brutal seperti ini, kenapa enggak disantet aja sih? Pun kalau disantet kira-kira sampai enggak dia?
1: Enggak sampai. Jadi tuh santet tuh enggak bisa lewat kalau udah beda pulau, capek katanya. Lewat gunung.
0: Aduh, mahal tiket pesawat. Santet juga pada mikir-mikir tuh.
1: Dan FYI, konser ini juga jadi penampilan BTS di Taiwan untuk pertama kalinya sejak 2018. Pantesan. Ini seberapa pantas itu?
0: Pantes
1: itu.
0: Yang penting kita juga pantas banget untuk menemenin sahabat suara, bahkan sambil kita sekong-sekong ini kita sakit, tersakit-sakit
1: kayaknya,
0: kita tetap temenin sahabat suara.
1: Benar, dan ini adalah hari pekan terakhir ya, kita besok libur ya, Sabtu Minggu.
0: Kok pekan terakhir?
1: Pekan terakhir, hari terakhir.
0: Hari terakhir
1: di pekan
0: ini.
1: Aduh, otak
0: kan
1: saya udah mulai sarumpait. Otak saya udah mulai ini serumpet apa? Sarumpah.
0: Kan sahabat suara, semakin lama kita berbicara semakin tidak benar percakapan ini. Daripada kita semakin menghancurkan hari kamu atau mungkin membuat kamu menjadi tertawa terbahak-bahak tidak jelas, mending kita pamit undur diri.
1: Terima kasih.
0: Saya Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, pamit undur diri.
1: Dan Dandi Prayogo, anak yang pacahyo yang suka main yoyo, pamit undur diri juga. Terima kasih sudah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 7 malam. Tetap dengerin Suara Makassar,
0: Suara Warga Indonesia, and see you on
1: Monday.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Situasi tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Dengarkan Iswara di Bandung. Baca.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: aja sih yang mesti lock out di tahun ini? Kebiasaan dan hal-hal lama emang susah buat ditinggalin. Tapi, meninggalkan hal lama buat sesuatu yang lebih baik itu perlu dilakukan loh. Contohnya urusan fashion. Coba cek lemarinya. Baju dan aksesoris selama apa sih yang masih disimpan sampai sekarang? Kalau dulu pernah punya waist bag, mungkin dipinggirin dulu deh. Bisa diganti sama sling bag yang bisa bikin kamu lebih nyaman dan gak ribet. Cek juga nih skinny jeans yang ada di lemari. Yakin masih muat? Dulu waktu lagi tren, skinny jeans emang wajib punya. Tapi kalau sekarang udah bikin susah jongkok. Mungkin udah waktunya di lock out. Coba ganti sama white jeans yang gak bikin susah gerak. Terakhir, coba cek lagi nih lemarinya. Apa masih ada tuh varsity jacket atau jaket olahraga yang dulu sempet tren dan dipakai berulang-ulang. Nah, coba deh ganti sama cardigans yang tetap bisa bikin kamu kelihatan santai tapi tetap keren.
1: Jangan ragu buat lock out kebiasaan lama untuk lock in ke hal baru yang lebih baik.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara. Streaming sekarang juga.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: secepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.